0: dengarkan lebih jernih streaming Radio Mercury hanya di aplikasi On Ear.
1: News on the spot.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya dari fraksi PDI Perjuangan, Anas Karno, memberi perhatian terhadap penataan lapak penjualan hewan kurban di Surabaya. Anas meminta kelurahan dan kecamatan aktif melakukan pendataan serta pengawasan lapak agar tidak mengganggu lingkungan, lalu lintas, maupun kebersihan kawasan permukiman. Menurutnya, pemerintah wilayah harus hadir memastikan aktivitas penjualan hewan kurban tetap tertib sekaligus memberi ruang usaha bagi pedagang kecil. Kelurahan harus hadir memberikan atensi bukan hanya soal izin lokasi tetapi juga menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan, kata Anas Karno. Sementara itu, pedagang hewan kurban di kawasan Jalan Nginden Semolo, Pak Gani, mengaku penjualan tahun ini menurun dibandingkan tahun lalu akibat kondisi ekonomi. Meski begitu, pedagang yang telah berjualan lebih dari 30 tahun itu memastikan tetap menjaga komunikasi dengan warga sekitar dan berupaya mengurangi bau kandang agar tidak mengganggu lingkungan.
3: Nggih, pamit permisi nggih. Nyuwun sewu badhe sadyan hewan kurban ngoten. Nggih ngoten niku.
4: Kemudian ini untuk mengantisipasi baunya
3: ya. Ya ngoten iki nek biasane nggih. Ngoten iki sore nek ditutupi sing bekas-bekase pakan ngoten niku.
4: Oh.
3: Dan nek terus ditutupi bekas pakane mendadi kan mengurangi.
2: Hingga saat ini, sekitar 60 hewan kurban miliknya telah terjual dan diperkirakan pembelian akan meningkat mendekati Hari Raya Idul Adha. News on the spot.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan? Oh, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.

0: percaya deh, manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

96 FM Mercury, sahabat Pemkot Surabaya mencatat kenaikan kunjungan wisata sebesar 12,5% selama pelaksanaan Surabaya Vagansa 2026 Sabtu 16 Mei 2026 malam. Selain HJKS ke-733 itu juga mendongkrak okupansi hotel sekitar 4%. Kata Wali Kota Eri Cahyadi, peningkatan kunjungan wisata jadi indikator sektor pariwisata terus bergerak dan memberi dampak langsung pada perekonomian daerah. Surabaya Vagansa 2026 sendiri jadi satu dari 125 program unggulan Karisma Event Nusantara KEN 2026 Kemenpar Republik Indonesia. Tahun ini dikemas lebih spektakuler melalui konsep Festival Cahaya. Antusiasme ribuan warga dan wisatawan pun terlihat memadati kawasan pusat kota. Sebanyak 35 peserta ikut ambil bagian, berasal dari berbagai komunitas, stakeholder, instansi, pendidikan, hingga sejumlah perangkat daerah dengan tema Festival of Light Garden of Hope yang sengaja dihadirkan untuk bisa memperkuat daya tarik wisata melalui dominasi pencahayaan artistik di sejumlah titik-titik strategis. Wali Kota Eri bilang antusiasme pengunjung di luar ekspektasi, di mana banyak wisatawan datang dari berbagai daerah seperti Jember, Probolinggo, Semarang, hingga luar Jawa. Sementara itu, sahabat, Asisten Deputi Event Daerah Kemenpar Republik Indonesia, Reza Pahlevi juga mengapresiasi pemerintah kota atas inisiatif menghadirkan Surabaya Vagansa Festival of Light 2026. Menurutnya, itu bentuk keseriusan pemerintah kota Surabaya untuk memajukan sektor pariwisata. Lebih lanjut, Reza menuturkan terpilihnya Surabaya Vagansa Festival of Light dalam Karisma Event Nusantara 2026 sudah melalui proses kurasi yang ketat. Dengan status sebagai bagian dari KEN, sekaligus jadi pengakuan kalau kota Surabaya dan Surabaya Vagansa berkualitas dan mampu bersaing dengan berbagai event unggulan daerah lain di tingkat nasional. Karenanya Reza berharap Surabaya Vagansa bisa berkembang jadi signature event kota Surabaya sekaligus memperkuat posisi Surabaya sebagai kota kreatif dan destinasi pariwisata. Juga mampu mendorong lahirnya kreativitas dan inovasi masyarakat sekaligus memberikan efek positif pada kesejahteraan warga kota Surabaya.

0: News on the Spot.
1: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menerima kunjungan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Yaman untuk Indonesia, HI Salim Ahmad Abdurrahman Belfaqih di Gedung Negara Gerahadi. Pertemuan tersebut membahas penguatan kerjasama strategis di bidang pendidikan, perdagangan, dan budaya. Gubernur Kofifa mengatakan sejumlah peluang kerjasama telah dibahas bersama Dubes Yaman dan diharapkan segera ditindaklanjuti. Gubernur menekankan hubungan Indonesia khususnya Jawa Timur dengan Yaman telah terjalin sejak ratusan tahun lalu, terutama melalui jalur pendidikan dan keagamaan. Menurut Kofifa, hubungan pendidikan kedua wilayah memiliki potensi besar untuk diperkuat melalui skema timbal balik. Selain pendidikan, Kofifa menyebut kerjasama ekonomi menjadi sektor penting yang akan didorong, termasuk melalui perdagangan produk unggulan. Sementara itu, Duta Besar Yaman untuk Indonesia, HS Salim Ahmad Abdurrahman Belfaqih, melalui penterjemah menyampaikan apresiasi atas sambutan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dirinya menjelaskan kunjungan tersebut difokuskan pada pembahasan hubungan antara Jawa Timur dengan sejumlah provinsi di Yaman. Menurutnya, hubungan Indonesia dan Yaman memiliki kedekatan historis yang kuat, tidak sekedar hubungan diplomatik biasa. Salim Ahmad menambahkan, hubungan tersebut telah terjalin sejak lama melalui migrasi masyarakat Yaman di Indonesia. News on the spot.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 22 Mei 1990, Republik Arab Yaman dan Republik Rakyat Demokratik Yaman bersatu menjadi Republik Yaman. 22 Mei 2010, Air India Express penerbangan 812 jatuh saat mendarat di Mangalore menewaskan 158 orang. Tanggal yang sama 2010 meninggalnya Hasri Ainun Habibi, istri mantan Presiden B.Y. Habibi, meninggal di München, Jerman. 22 Mei 2011, tornado menerjang wilayah Amerika Serikat dan menimbulkan puluhan korban jiwa. Setidaknya 30 orang tewas di kota Joplin, negara bagian Missouri akibat terjangan tornado. Selanjutnya, 22 Mei 2011, Manchester United resmi meraih gelar Liga Inggris ke-19 melampaui catatan gelar rival mereka Liverpool yang mendapat 18 gelar.
0: Moment on this day.

0: Sahabat Mercury, ayo kita bersama menuntut hak kita akan transportasi publik yang layak. Bersama saya Aditya dari Transport for Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
3: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
2: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
3: Wonderful Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hendra, spesialis Opkin. Di sini saya ingin membagikan tips bahwa pada saat ini banyak sekali penyakit-penyakit yang ada didasari oleh adanya masalah lifestyle atau gaya hidup. Nah, termasuk gangguan haid. Banyak sekali gangguan haid pasien yang datang ke tempat saya oleh karena gangguan lifestyle. Sehingga saya mengajak atau menghimbau untuk kita memperbaiki gizi kita, memperhatikan gizi, serta berolahraga.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

96 FM Merkuri, sahabat Pemkot Surabaya mencatat kenaikan kunjungan wisata sebesar 12,5% selama pelaksanaan Surabaya Vagansa 2026 Sabtu 16 Mei 2026 malam. Selain itu, event tahunan dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya HJKS ke-733 itu juga mendongkrak okupansi hotel sekitar 4%. Kata Wali Kota Eri Cahyadi, peningkatan kunjungan wisata jadi indikator sektor pariwisata terus bergerak dan memberi dampak langsung pada perekonomian daerah. Surabaya Vagansa 2026 sendiri jadi satu dari 125 program unggulan Karisma Event Nusantara KEN 2026 Kemenpar Republik Indonesia. Tahun ini dikemas lebih spektakuler melalui konsep Festival Cahaya. Antusiasme ribuan warga dan wisatawan pun terlihat memadati kawasan pusat kota. Sebanyak 35 peserta ikut ambil bagian, berasal dari berbagai komunitas, stakeholder, instansi, pendidikan, hingga sejumlah perangkat daerah dengan tema Festival of Light Garden of Hope yang sengaja dihadirkan untuk bisa memperkuat daya tarik wisata melalui dominasi pencahayaan artistik di sejumlah titik-titik strategis. Wali Kota Eri bilang antusiasme pengunjung di luar ekspektasi, di mana banyak wisatawan datang dari berbagai daerah seperti Jember, Probolinggo, Semarang, hingga luar Jawa. Sementara itu, sahabat, Asisten Deputi Event Daerah Kemenpar Republik Indonesia, Reza Pahlevi juga mengapresiasi pemerintah kota atas inisiatif menghadirkan Surabaya Vagansa Festival of Light 2026. Menurutnya, itu bentuk keseriusan pemerintah kota Surabaya untuk memajukan sektor pariwisata.

Lebih lanjut, Reza menuturkan terpilihnya Surabaya Vagansa Festival of Light dalam Karisma Event Nusantara 2026 sudah melalui proses kurasi yang ketat. Dengan status sebagai bagian dari KEN, sekaligus jadi pengakuan kalau kota Surabaya dan Surabaya Vagansa berkualitas dan mampu bersaing dengan berbagai event unggulan daerah lain di tingkat nasional. Karenanya Reza berharap Surabaya Vagansa bisa berkembang jadi signature event kota Surabaya sekaligus memperkuat posisi Surabaya sebagai kota kreatif dan destinasi pariwisata. Juga mampu mendorong lahirnya kreativitas dan inovasi masyarakat sekaligus memberikan efek positif pada kesejahteraan warga kota Surabaya.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96. Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tak hanya dikenal sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, Surabaya juga menjadi kota paling asri dengan puluhan taman kota. Bahkan mendapatkan penghargaan Adipura Kencana dari tahun 2014 sampai 2020 mengunjungi Taman Kota Surabaya. Pertama, untuk rekreasi dan relaksasi. Ketika Anda merasa lelah, risau, sumpek dengan kegiatan 24/7, gunakan hari libur Anda dengan pergi ke taman kota. Faktanya, manfaat di lingkungan udara yang segar dan hijau tak hanya membuat mata segar lo sahabat, tapi membuat hati dan pikiran jadi lebih tenang. Anda bisa kunjungi Taman Ekspresi, Taman Flora, Taman Harmoni, dan Taman Grand Harvest. Kedua, mendorong gaya hidup yang aktif dan sehat. Rata-rata taman di Surabaya juga menyediakan berbagai fasilitas olahraga, seperti jogging, bersepeda, atau yoga. Fasilitas ini bisa Anda temui di Kebun Bibit, Taman Bungkul, dan Taman Prestasi. Ketiga, sebagai fasilitas kota, Anda bisa gunakan taman kota untuk berbagai acara dan kegiatan, seperti konser musik, festival seni, forum komunitas, dan kegiatan positif lainnya. Ini memberikan Anda kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan komunitas yang beragam. Anda bisa mengunjungi Taman Apsari, Taman Mundu, Taman Surabaya, dan Taman Bungkul. Gimana sahabat? Apakah Anda punya alasan lain? Lalu taman kota mana nih yang sering Anda kunjungi? Jangan lupa buat like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial 3 gratis 1.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: News on the spot, sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercuri96.

0: 9 FM Mercury, informatif inspiratif. Sahabat Mercury, kita segera masuk di talk show bersama Prof. Bibi dan juga Pak Ponco. Dan hari ini sahabat, kita akan menyoroti peluncuran buku panduan dan buku ajar pendidikan anti korupsi PAK oleh KPK bersama Kemendagri dan Kemendikdasmen yang dilakukan pada 11 Mei yang lalu di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Tujuannya pasti ya untuk memperkuat ekosistem pendidikan guna menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada siswa PAUD sampai SMA SMK. Maka peluncuran buku panduan anti korupsi dan bahan ajar pendidikan anti korupsi ini patut dipandang sebagai kebijakan penting untuk mengubah paradigma yang selama ini menempatkan persoalan integritas di sektor pendidikan sebagai masalah pinggiran. Dan masa depan generasi anti korupsi harus dibangun jauh sebelum seseorang mengenal kekuasaan, mulai dibentuk sejak usia dini. Akankah ini seideal seperti harapannya? Saya sudah tersambung dan saya akan diskusikan ini dengan para narasumber dan juga dengan Anda. Anda yang mau sharing-sharing silakan di 0315679696 atau juga melalui WhatsApp di 0817300096. Prof. Ibi, selamat pagi.
1: Pagi, Mas.
0: Ya, salam sehat, Prof.
1: Sehat.
0: Oke. Menarik untuk kita apresiasi apapun itu karena KPK bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kemudian sudah membuat kepikiran untuk membuat buku panduan dan juga bahan ajar pendidikan anti korupsi. Apa komentarnya, Prof?
1: Ya, better late than never. Itu kan saya waktu rektor itu kan sudah didatangi Pak Mukodas ya. Waktu dia masih komisi yudisial.
0: Oh iya iya iya.
1: Nah, dia bilang sama saya, waktu saya masih rektor, Mas. Dia bilang, Pak rektor tahu penyebab korupsi itu apa? Perilaku ngerpek itu.
0: Iya.
1: Ya, Mas Aldi ingat ya.
0: Ingat.
1: Saya pernah sampaikan ini.
0: Betul, beberapa kali dan ya. Prof selalu menggarisbawahi soal sesederhana itu ngerpek ya, Prof ya.
1: Iya. Saya setuju itu. Nah, kan gini Mas Aldi, kalau kita mau mendidik itu kan ada tiga ranah ya, domainnya. Kognitif yang berbasis kepada otak kiri, kemudian afektif yang berbasis pada otak kanan, dan nanti akan mengukir perilaku yang membangun karakter. Ya. Nah, lalu satu itu yang sifatnya psikomotor. Psikomotor itu nari, olahraga, ya gerak badan ya, tubuh ya, keterampilan-keterampilan yang digerakkan oleh otot ya, otot dan ya pikiran pasti juga, tapi lebih ke misalnya aplikasinya di olahraga, menari, menyanyi atau apa ya, pokoknya itu yang menggunakan physical ya, fisik. Itu. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita hanya nyentuh-nyentuh yang di area domain yang kognitif, tidak akan selesai.

0: dan sudah telat Mas Aldi. Ya baru dimulai dan sekarang baru dirumuskan loh ya opo sih.
1: Ya.
0: Nah terus bagaimana nanti? Karena yang dibangun itu bukan sekedar mau memberitahu. Ini begini loh, knowledge-nya itu seperti ini. Itu lebih ke know-how, lebih ke afeksinya yang memerlukan emotional quotient.
1: Ya, oke, baik. Intinya adalah better late than never begitu ya. Prof, saya
0: Mas Adi kan tak kirimi itu.
1: Iya.
0: Yang betul. Dari Australia itu.
1: Betul.
0: Nah, nanti disinggung itu.
1: Iya, oke, baik.
0: Oh, nanti penelpon dah.
1: Iya, kita ke Mas Dewa dulu supaya waktunya bisa berbagi dengan baik ya, Prof ya, nggak apa-apa ya.
0: Iya.
1: Oke, silakan Mas Dewa.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, silakan, selamat pagi.
2: Tentang pendidikan di ini ya, pendidikan apa ini? Anti korupsi ya. Yang sebenarnya saya sorotin gini ya, Prof. Sebenarnya kesalahan itu dari pendidikan sekolah dasar yang sebenarnya harus dibenerin. Itu nggak hanya anti korupsinya. Jadi gini, kesalahan khususnya Indonesia ya, mungkin secara general kan memang ini sudah jadi pakemnya, standarnya pendidikan. Kita ini kalau masuk SD, apa yang diutamakan? Harus bisa membaca dan berhitung. Bukan pelajaran harus bisa berkomunikasi yang baik atau melakukan sosialisasi atau bersosial kepada warga atau masyarakat umum atau lingkungan. Bisa itu kepada sesama siswa, sesama teman-temannya, atau kepada guru, atau kepada lingkungan di sekolah atau yang umum ya. Itu harusnya diutamain. Tapi kan yang kita tekankan adalah yang bisa masuk SD bisa baca dan berhitung. Ya banyak. Banyak orang pintar tuh banyak Mas Aldi. Prof, banyak orang pintar. Termasuk udah lulus itu yang ketangkep KPK itu orang pintarnya, empati, attitude, yang punya adab, orang yang punya komunikasi yang baik. Ya sekarang akhirnya setelah jadi pejabat komunikasi ke lantar lembaga pada carut marut. Yang BPS punya laporan begini, yang kementeriannya begini, komunikasinya bad banget gitu loh, jelek banget. Bersosialnya juga kurang gitu loh. Yang katanya kan rakyat kecil tidak membutuhkan dolar. Loh, kira kedelai ambil gandum ini gak butuh dolar apa? Nah, nanti industri mie itu buyar semua itu. Orang bikin tempe tahu buyar itu. Kenapa? Mereka gak punya empati sosial. Pinter. Sawit adalah pohon, pinter. Tapi bagaimana caranya adabnya, bagaimana etiknya, kenapa harus menggiring ke sana? Yang janji katanya nanti sampai Antartika kita akan kejar, kita akan tangkap. Ujung-ujungnya, ya ayo dong ngaku, nanti saya maafkan gitu. Ini saya karena sempat ikut kemarin dibukanya Fakultas Sosial Komunikasi di UPN, itu fakultas baru itu. Dan saya sudah menanyakan ini juga ke beberapa rektornya dan guru besarnya, dekannya juga yang dari Jakarta, dari Unhas juga. Saya menanyakan ini, kalau debat publik yang sekarang ini, yang lagi rame, rata-rata kan kita pintarnya hanya di TikTok, di X, atau di Tweet kan. Nah, masanya ini, kalau kita mau berdebat atau bersosial, itu harusnya ada di kelas kuliah. Tapi lulusan sosial ini ternyata nggak bisa membuat kebijakan pemerintah dimengerti oleh rakyat. Yang sebenarnya kita ini gagal sebagai ilmuwan sosial atau kampusnya yang gagal berkegiatan sosial lebih relevan untuk logik ditangkap oleh rakyat atau sesama koleganya, sesama lembaganya gitu. Nah ini yang harus jadi PR, itu pertanyaan pertama. Mungkin Prof bisa menjawab. Yang kedua pertanyaan ini, kurikulum kita ini sudah telat 5 tahun dari dunia kerja. Sementara AI bisa bikin skripsi 10 menit. Dan banyak dosennya sendiri itu masih gaptek. Kalau gitu, apa yang bikin lulusan ilmu sosial humanis atau komunikasi juga masih relevan dan tidak tergantikan dan dipertahankan dengan keterlambatan 5 tahun sampai sekarang ini? Ini mungkin khusus Indonesia, tapi entah kalau di Amerika mungkin sudah modern, tapi nggak sama aja sih. Trump juga komunikasinya berantakan, sesekali dia minta damai, sesekali minta perang, ngasih itu sama aja. Suruh dunia udah carut marut gitu, Prof. Mungkin gitu. Jadi pesannya nggak hanya korupsi, tapi bagaimana etika, adab sosial dan komunikasi yang baik utamanya.

0: di SD atau di playgroup, baru Anda bisa ngomong berhitung. Terima kasih, selamat pagi.
1: Oke, selamat pagi. Silakan kalau langsung dikomentari, tapi izinkan saya menyapa Pak Ponco dulu, Prof. Bibi. Pak Ponco, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi.
1: Pak Ponco datang bahkan jam 8 kurang tadi. Oh, enggak ya? Terima kasih Pak Ponco sudah hadir. Saya ke Prof. Bibi dulu ya. Oke, Prof. Ada komentar untuk Mas Dewa?
3: Iya, yang penting itu keluarga. Jadi kalau soal mendidik anak-anak di bidang perilaku itu harus mulainya di PAUD, Mas. Mm-hmm. Jadi PAUD bukan kalau SD betul lah, Mas. Mulai belajar berhitung, ya bahasa, ya kemudian apalagi satu pengetahuan umum. Kan itu sudah benar itu. Nah, untuk mendidik karakter itu mulainya dari PAUD. Mm-hmm. Nah, justru yang salah adalah PAUD yang sekarang sudah bangga kalau anak didiknya bisa berhitung. Dudu wayahe. Gitu loh. Terus wis lulus diwisuda maneh. Ya kan rusak semua itu ya sistem pendidikan kita ini.
1: Iya.
3: Sekarang yang wisudanya perguruan tinggi, Mas. Ya, itu karena ada panitia dan ada konsumsi, ada macam-macam di situ penuh dengan sweetener itu ya. Nah, orang lalu rame-rame membuat itu TK ya, mau lulus wisuda. SD mau lulus wisuda. SMP lulus wisuda. SMA lulus ya wisuda lah. Nah, ya apa rusak kabeh itu.
1: Iya, betul.
3: Nah, dan dimulai dari keluarga, Mas. Dua. Kecuali sekolah. Ya, sekolah yang mulai dari PAUD itu kalau tidak di situ terlambat, Mas. Ya, karena kita kalau untuk mendidik matematik itu 3 bulan itu targetnya, Tuan. Semua bisa itu. Tinggal dilatih aja pasti oke gitu. Tapi kalau mendidik orang supaya disadarkan untuk antri, bagaimana wajib menolong orang lain, bagaimana mendahulukan yang lebih tua misalnya atau apa, etika-etika seperti itu perlu kesadaran, dan yang disentuh bukan otak tapi hati. Bukan mind tapi heart-nya. Nah, ini yang menjadi problem adalah sentuhan-sentuhan di hati itu yang tidak sekarang mulai semakin lama semakin mahal. Jadi tidak terbeli dan tidak terwujud di dalam masyarakat kita. Makanya saya berpikir ini peradaban kita ini sudah ada di pinggir jurang. Bukan beradab tapi
1: adab.
3: Nah, itu Mas. Kalau di perguruan tinggi juga itu diingatkan, saya kemarin bolak-balik ngomong dengan teman-teman internal ya, di internal Ubaya ngomong transfer of values. Jangan sekedar memberikan pengetahuan yang tadi disinggung Mas Dewa. Itu betul. Jadi sebenarnya dari awal sampai akhir itu harus values yang diutamakan supaya tidak rusak seperti sekarang ini. Iya kan? Kalau orang pinter kemudian kepinterannya untuk meminteri orang lain tidak punya social responsibility, ya susah. Itu yang hilang, Mas. Apa? Social responsibility apa? Tanggung jawab sosialnya nggak ada. Jadi ini civic ya. Civic education. Jadi apa? Kewarganegaraan. Nah, itu menjadi mata kuliah nasional loh itu. Yang dulu Pancasila apa. Nah, saya nggak ngikuti sekarang bagaimana itu di perguruan tinggi. Ada sekian mata kuliah yang di perguruan tinggi itu adalah wajib diselenggarakan di seluruh Nusantara. Nah, tapi hasilnya seperti apa? Karena ya mungkin terlambat, dan mendidik itu juga tidak mudah. Kalau tidak dari PAUD, susah.
1: Oke, baik. Saya bergeser ke Pak Ponco, Prof. Bibi.
3: Silakan.
1: Oke, Pak Ponco. Tadi Mas Dewa juga sudah menyampaikan, dan entah Pak Ponco sudah dikirimi Prof. Bibi enggak? Ini seorang guru di Australia ketika ditanya mana lebih khawatir gitu kalau muridnya tidak bisa mengantri atau tidak bisa matematika. Dia bilang, saya lebih khawatir kalau muridnya nggak bisa mengantri. Iya, betul.
2: Ya.
1: Karena apa? Karena ya. Hanya waktu perlu waktu 3 bulan
2: ya.
1: Untuk intensif bisa matematika, 12 tahun untuk bisa melatih anak-anak bisa mengantri ya. dan seterusnya. Komentarnya seperti apa? Juga kaitannya dengan nanti topik kita ya, soal ya. Buku ajar pendidikan anti korupsi itu. Silakan.
2: Saya bahkan beberapa kali saya punya klip yang tentang hal ini, ada klipnya, ada seorang guru yang membahas tentang hal begitu, ya. Dan ada filosofi, mungkin Confucius itu, kalau kita bicara tentang untuk nanam padi, untuk dapatkan beras itu sekian bulan. Untuk mendapatkan buah dari sebuah pohon itu sekian tahun. Tapi untuk ini, mendidik, itu puluhan tahun aja belum cukup. Itu kata-kata mutiaranya seperti begitu. Nah, kalau kita merenungkan seperti itu, marilah kita memang dikaji ulang tentang yang tadi disebutkan oleh Prof tadi itu, bagaimana pola pendidikan mulai dari PAUD misalkan terus itu tadi, itu jangan sampai justru unsur karakter ini, pendidikan karakter ini itu justru diabaikan justru pada waktu sedini mungkin. Karena skill itu bahkan untuk orang yang misalkan saya membayangkan tuh skill itu baru serius dipelajari itu waktu orang sudah milih mau kerja apa itu. Karena kemarin saya kebetulan juga ada alumni yang dari, kalau accountant itu kan kebanggaannya kan ada di Big Four gitu ya. Salah satu Big Four itu rekrutmen itu sekarang kerjasamanya dengan Ubaya, tidak dengan Universitas Negeri. Karena dari hasil ini proses rekrutmen itu rata-rata persentase yang bisa masuk dari Ubaya itu paling tinggi, sehingga memilih Ubaya. Lah ternyata kemarin yang dikirim itu alumninya. Lah maksudnya alumni Ubaya. Lalu saya undang ke kelas. Dan di kelas itu dia ngomong gini, ya, kalau di tempat kami itu untuk supaya menyetarakan skillnya, standarnya, ya saya sebutkan aja Pricewaterhouse, ya, itu kami punya program dimulai dari nol, dianggap mulai nol. Tapi yang menjadi pertimbangan penting itu karakternya. Jadi sorry dia ngomong, IP summa cum laude itu nanti di dalam career path-nya itu bisa kalah dengan yang IP memuaskan saja. Oleh karena pada waktu menanjak karir itu yang lebih ditekankan itu bukan skill-nya lagi. Berkaitan dengan karakter kemampuan yang hari ini kita kenal dengan soft skill itu tadi. Tapi berapa banyak sekarang lembaga pendidikan termasuk rumah tangga, orang tua, itu dalam mendidik, dalam mengukur keberhasilan pembelajaran, itu justru di karakternya. Itu yang saya harapkan. Dan memang kalau kita bicara pendidikan, tolong jangan selalu sempit lembaga atau institusi pendidikan. Enggak. Karena percuma lembaga itu macam-macam, tapi keteladanan yang diperoleh oleh pembelajar ini itu berkebalikan. Ini yang repot. Terus kemudian lebih parah lagi nanti ya, orang-orang tertentu ngomong, lakukan ini aja, masuk pun nggak popo, kan hitungannya masih cuan. Nah hitungannya itu semuanya serba materi akhirnya.
1: Oke.
2: Itu yang repot itu.
1: Baik, kita bergeser ke penelpon ya. Mas Andi, selamat pagi, silakan.
4: Pagi Mas Aldi.
1: Nggih, monggo selamat pagi.
4: Pagi Pak Ponco, Sugeng Endang, Prof.
2: Iya.
4: Ya. Ini kita ngobrolin korupsi ya Mas Aldi ya.
1: Sebenarnya ya korupsi dan kaitannya dengan ini KPK yang pada 11 Mei yang lalu itu meluncurkan buku panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi KPK, Kemendagri dan Kemendikdasmen. Itu Mas.
4: Itu cuman alat, yang penting itu perilaku dan contoh.
1: Oke.
4: Okay. Ya kan? Mm-hmm. Sekarang lu masih banyak yang contoh, yang tua-tua itu enggak bisa bercontoh kok. Kan masih ingat viral kemarin yang di TikTok, yang di sosmed itu. Tentang cerdas cermat itu. Ada murid yang kritis, jawabannya bagus, memprotes juri yang barangkali kupingnya enggak begitu denger.
1: Ya, ya.
4: Ya kan begitu budek itu kan. Loh, mestinya misinya misalnya sebagai seorang tua ya atau juri misalnya mendengar murid yang kritis seperti itu dievaluasi. Yang saya mirisin sampai muridnya bilang coba cari pandangan lain dari penonton barangkali mendengar oh ya penontonnya dengar ngono ya kok gak direken gitu loh egonya itu loh padahal pada saat itu kan dilihat seluruh Indonesia semua kebetulan juri dan sebagainya ikut dengarannya usro bayangannya kok harus isin loh iya kan. Itu ya itu jangan nggak langsung ya itu kalau misalnya viral-viral di TikTok itu kan juga banyaknya kecil-kecilin nonton itu jangan nggak langsung jadi contoh loh Mas. Wong sing tuwek kok ngene kok iya toh tidak tidak mau melihat sebuah kebenaran gitu loh maksud saya. Terus yang kedua sisi negatifnya kok seperti itu jadi seolah-olah orang yang ingin meneriakkan sesuatu yang benar itu seolah-olah apa kan gitu loh. Makanya jangan heran. Sekarang ya betul saya sepakat dengan Prof. Wibio lah, Pak SD sampai nggak bisa sudah bareng gitu. Ya kan. Makanya dulu itu orang kuliah sarjana itu benar-benar kayak apa bangga gitu. Bangga kayaknya apa ya? Wis benar-benar orang kalau sudah kuliah itu tingkat kedewasaan secara apa akademik, secara keilmuan itu bisa dibanggakan gitu. Nah sekarang itu kuliah, nggak kuliah, biar SMA foto di ini.
1: Ya, ya.
4: Ya karena contohnya kayak gitu. Yo kak, yo kaknya lano gitu loh. Kaknya lano banyak lagi. Tidak perlu saya sebutkan, kok sebutkan dipikir pro A pro B. Ya, toh. Banyak yang dipermasalahkan tentang ijazah lah begini, pas macam-macam lah. Belum lagi yang katanya pejabat ijazah kak duit, tapi secara undang-undang harus ini, wah macam-macam lah. Yang ngomong masalah Indonesia, yang masalah Indonesia kandangnya Indonesia masalah gitu-gitu itu. Makanya, ya saya tidak kayak penting juga. Cuman yang penting itu cuma karakter. Karakter ya, ya tadi itu tok apa toladan tadi itu loh.
1: Ya.
4: Masih banyak orang-orang seperti itu kok. Ya ya wah.
1: Ya ya ya ya
4: ya. Ya ya tinggal kita berharap aja lah. Yang penting gini loh menurut saya nggak usah daki-daki bicara seperti itu. Yang penting bagaimana budi pekertinya dijaga. Terus apa ya tadi etika. Terus apa yang bisa menempatkan diri terus bisa menghargai. Kalau ada anak muda yang kritis, itu jangan mentang-mentang wis tuwe merasa punya anu sehingga menutup diri untuk menolak sebuah kebenaran itu kan yang menjadi pertanyaan besar itu loh. Ya semoga lah Mas Hadi gak doa-doa apa permasalahan ya. Karena ngomong masalah ini saya kudu minggat tekan negara lain tapi gak di paspor lah ini kan gitu loh.
1: Baik.
4: Iya kan. Ya, katanya ya, Mas, ya. Semoga selalu sehat Pak Ponco, Prof dan Mas Aldi. Ya, ya. Semoga kita masih bertahan kerasan di negara kita yang cinta ini.
1: Amin. Monggo selamat pagi. Ya. Pak Ponco punya paspor masih hidup ya?
2: Masih.
1: Masih Prof Bibi juga masih punya. Jadi masih ada kesempatan kalau untuk mereka berdua. Saya sama Mas Andi enggak punya.
2: Oh gitu.
1: Iya, makanya enggak bisa kemana-mana. Tapi kita break dulu ke iklan ya. Okay, Prof, yuk. Saya kasih iklan dulu nanti kita lanjutkan kembali. Ya.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Tuh teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
6: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Seuntung itu, bos.
6: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Ah. Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
5: Teh jus!
7: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es tijusnya.
8: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya,

Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Oke, kita lanjutkan kembali dan ada Pak Dading yang tadi sempat menelpon, coba saya kontak balik Pak Dading, mudah-mudahan tersambung. Saya masih menemani Profesor Wibisono Harjo Pranoto, pengamat ekonomi, guru besar Ubaya, kemudian juga ada Dr. Wiono Poncoharyo, juga dari Universitas Surabaya. Dan oke, Pak Dading silakan.
1: Selamat pagi Mas Ardi,
0: pagi
1: Prof, Pak Ponco.
2: Pagi.
1: Tadi saya dari Mas Dewa tadi, tapi Mas Ardi dinasihati Mas Andi bin Kapol.
0: Oh iya.
1: Mas Ardi, apa konkretnya judulnya apa ya Mas Ardi?
0: Jadi
1: kesepakatan antara KPK dengan Menteri dalam Negeri?
0: Bukan, bentuknya ya boleh dibilang kesepakatan, tapi bentuknya adalah ini lebih strategis Pak, karena KPK bersama Kemendagri dan Kemendikdasmen sudah membuat buku panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi. Intinya adalah membangun integritas anak-anak Indonesia. Karena ini memang strategis mulai dari PAUD sampai SMA-SMK. Yang diajarkan itu 5 kompetensi utama, menaati aturan, memahami konsep kepemilikan, menjaga amanah, mengelola dilema etis, dan membangun budaya anti korupsi. Persoalannya kata Mas Andi tadi, teladannya nggak ada. Kalau Pak Dading gimana melihatnya?
1: Saya kira bagus Mas, rencana itu Mas. Daripada nggak ada Mas.
0: Seperti kata Prof tadi, better late than never, begitu ya.
1: Memang merubah cara berpikirnya nomor satu kan itu Mas. Orang ditentukan orang hebat itu kan cara berpikirnya aja Mas. Artinya kalau saya bicara di mana uang disaku salah, di bank salah. Uang itu adalah di otakmu itu. Kalau orang itu otaknya pinter Mas, mau kaya itu sebentar kok Mas, di Indonesia. Jadi itu maksud kalau dikaitkan dengan pendidikan memang sama sepakat. Tapi yang disampaikan Mas Adi tadi, percontohan kita itu di nanti di MTK itu bagus ya Mas, seperti mau dimulai dari bawah yang di Prof tadi. Sebelum saya melanjut Mas mengenai undang-undang lalu lintas Mas, itu supaya dimasukkan di sekolah Mas, biar kalau anaknya itu diajak bapaknya terobos-terobos lampu, ngelawan arus itu sekarang kan diem, tapi lek dapat pendidikan kan protes dia nanti.
0: Karena dia ngerti bahwa itu salah begitu ya.
1: 10 tahun lagi baru.
3: Belum tentu.

0: Mas okay. Karena kecelakaan ini menurut saya sangat penting.
1: Ya, bapaknya akan ngomong gini, lo ini sih pinter.
0: Berawan naruh ya bapaknya, tapi anaknya nggak ngerti. Ya, saya bilang ya. Di sekolah ada itu, nanti protes ya.
2: Ya.
0: Lupa ini kan nggak boleh, lampu merah kalau diterjang. Itu bagus ininya. Tapi menyangkut ini korupsi, Mas, sangat sepakat, Mas. Tapi apa artinya sih, Mas? Kalau di masyarakat seperti ini, keteladanan tidak ada, penderitaan sangat seperti ini luar biasa, tapi korupsi di mana-mana hedon hidupnya tiap hari di sana berpoya-poya, kekayaannya begini, termasuk pejabat-pejabat negara itu, waduh. Kalau kita beri contoh aja ya, Mas, contoh ini mudah-mudahan Pak Kapolda mendengar contoh ya, Mas, saya izin ya, Mas.
2: Okay.
0: Jadi pikiran saya, ketika saya parkir di Polda, Mas, itu jauh, Mas, tetapi di semua tempat parkir itu di tempat oleh polisi semua, Mas. Coba bayangkan, Mas. Itu kan bersifat seperti kerajaan ya, Mas. Bukan pelayanan lagi. Kita bawa mobil di sana, Mas, deket pintu, jauh kan, Mas, harus jalan kalau ada angkutan, ada yang bawa, tapi jarang yang bawa itu. Kita udah semua jalan ke apa? Ke reskrim umum itu, jauh, Mas. Ini kan enggak benar, Mas. Jadi secuplik, Mas, ini, Mas. Jadi jangan bersifat kerajaan, Mas. Dirinya dienak-enakkan, masyarakat suruh jalan jauh, parkirnya susah. Sedang di tepi-tepinya situ tiap gedung ada tulisan di reskrim. Oh ini semua. Ngeri, Mas.
2: Iya.
0: Itu bagaimana caranya, tolong pes, Mas, itu sedikit menyentuh lah, Mas, ke Pak Kapolda ini biar tidak bersifat raja begitu.
2: Baik.
0: Ini, Mas, mengenai itu, Mas, kesepakatan bagus, Mas. Tetapi yang lebih bagus, sikat itu korupsi, Mas. Kita perlu kenyataan, Mas. Perlu praktek, Mas. Jangan hanya omong-omong istilahnya orang banyak itu. Saya ingin bukti, Mas. Apa artinya, Mas, kalau kesepakatan hukumnya bagus, wah, teorinya bagus. Itu percuma, Mas. Gak ada artinya. Kita membuktikan konkret. Kalau dalam hukum, artinya apa, Mas? Lebih baik hukum ini sederhana, baik, tapi orangnya hebat-hebat, Mas. Integritasnya tinggi. Itu baru bagus, Mas. Di Indonesia hukumnya, waduh, Mas, apa ya? Nggak ada, Mas. Semua ada. Banyak sekali ada yang tumpang tindih, tapi luar biasa. Itu percuma, Mas. Daripada pelaksana hukum, hamba hukum ini, para penegak hukum ini, mantul loyo, Mas. Percuma. Gitu ya, Mas Andi ya. Prof, Pak Pak Ponco, Mas Andi. Sehat selalu.
2: Amin.
0: Selamat pagi.
2: Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, oke. Saya ke Prof Bibi. Prof Bibi.
3: Ya.
2: Ya, selain silakan nanti dikomentari juga masukan dari Mas Andi dan juga Pak Dading yang terakhir. Tapi kan sebenarnya kalau kita melihat secara strategis begitu ya. Buku panduan anti korupsi atau PAK yang dibuat oleh KPK dan Kemendikbud ini kan menjawab keresahan kita bersama selama ini. Persoalannya adalah tadi ada muncul banyak skeptis dari sahabat-sahabat Merkuri dan barangkali juga dari banyak yang lain juga. Kalau Prof melihatnya sendiri, seberapa jauh buku panduan ini akan benar-benar bisa membangun integritas lebih baik untuk anak-anak di usia PAUD sampai SMA SMK. Bagaimana, Prof?
3: Iya, pertanyaan saya itu mau dimulai dari mana nanti implementasi ya? Mungkin hitam di atas putih desain baik. Cuman harus kita kontekskan kepada kepentingan ini problem solvingnya.
2: Iya.
3: Sehingga kita harus sebenarnya diagnosis dulu ya, apakah benar bahwa ini masalahnya gede, Mas Hadi, ini lintas generasi. Kalau yang mau diperbaiki sekarang yang ada di atas-atas elit-elit yang rusak itu apa iso? Karena itu sebenarnya sentuhan perbaikannya bukan di pendidikan tapi lebih banyak represifnya gitu. Kalau yang kurikulum ini kan sifatnya preventif, bukan represif gitu loh. Nah, jadi kalau represifnya adalah penegakan hukum, dan sekarang saya tidak pernah, ya ada yang kena sanksi.

0: sanksi-sanksi tapi nggak jelas itu. Yang dihukum mati nggak ono, Mas. Koruptor itu. Yang ada kan yang kemarin ceramah-ceramah narkoba itu. Ya. Nah, koruptor yang sekian banyak itu diapakno, gitu kan. Nah, apakah lembaga peradilan bisa menyelesaikan secara apa represifnya tadi? Nah, kalau topik hari ini memang lebih banyak bicara prevention. Nah, tadi saya katakan prevention ini tidak bisa sadek saknyek, ya. Itu harus lintas generasi. Jadi pertanyaan saya di pautnya bagaimana implementasinya, bagaimana memastikan bahwa ide yang baik itu terimplementasi secara nasional. Ya, ini apa? Gawenya gawe besar ini, bukan ecek-ecek ini. Gitu loh. Ya, terus di SD bagaimana, pada SMP bagaimana, ada perbedaan enggak kurikulumnya di mana letak apa? Stressing-stressingnya. Terus SMA bagaimana dan di perguruan tinggi bagaimana? Itu dan bagaimana nanti kalau sudah diimplementasikan hasilnya dipantau gitu kan? Apakah kurikulum ini cocok dengan kondisi yang sekarang? Ya, kalau enggak harus cepat dikoreksi kan gitu, karena kurikulum tidak bisa berlangsung seumur hidup gitu kan. Harus sesuai dengan kondisi-kondisi lapangan saat itu. Karena ini sifatnya problem solving, Mas, bukan kurikulum sekedar untuk apa mendidik anak-anak untuk apa sekedar apa punya kompetensi ya dan keterampilannya, tetapi lebih menyentuh kepada nilai, values, moral. Tadi perilaku gitu loh. Jangan sampai kurikulum yang bagus itu menjadi macan kertas gitu. Ya. Nah, sekarang aja kalau kita tanya dengan kondisi perekonomian kita seperti ini, orang akan berusaha untuk bertahan hidup aja sudah susah. Apalagi mikir itu. Dan bagaimana dengan kondisi seperti itu, keselamatan untuk menghormati hak orang lain. Ya. Ya, kini nek duwe barang apa yang kehilangan tidak mungkin balik itu. Kalau di negara-negara yang sudah bagus kan ternyata tidak apa berkurang itu utuh, kembali secara utuh. Itu Pak Ponco kemarin punya pengalaman di Taiwan itu. Terus nah itu juga banyak pengalaman di tempat lain. Di Indonesia ini apalagi yang kehilangan. Wong tidak kehilangan aja bisa ditolong.
1: Wong dikunci aja masih bisa di bandrek kok. Yang
0: sampai setiap halaman parkir itu mesti kunci ganda di pom bensin ya, kunci. Oh boy, gitu. Jadi.
2: Iya.
0: Tadi represi preventif itu, Mas. Ya, jadi soal timing ya, hati-hati. Jadi kalau dimulai sekarang. Sasarannya kemana tadi ya, secara hierarkis hierarkikal gitu ya, bagaimana sampai perguruan tinggi gitu. Terus lalu sing paket C itu kan kemarin kan pendidikannya itu untuk memang kan gue pendidikan moralnya mungkin wong kesetaraan kan, karena berapa persen itu mayoritas anggota DPR kita itu paket C SMA-nya.
1: Iya.
0: Itu siapa sih ngomong itu aku loh.
1: Dan sarjananya pun juga
2: ya,
1: itu
2: sarjanaan gitu ya.
1: Dengan menyumbang lalu kemudian gak usah kuliah.
2: Ya kuliah dikit-dikit. Ya. Oke, baik. Saya geser ke Pak Ponco karena sepertinya ya, Pak Ponco ya, sudah mau marah ini, Prof.
1: Iya. Saya senang sekali karena kemarin kami ketemu ngobrol dengan istilahnya orang-orang muda harapan ubaya di masa depan itu. Jadi
0: itu regenerasi itu.
1: Itu dan semoga mereka mendapatkan values yang bisa membawa ubaya di masa depan. Saya enggak tahu nanti ya.
2: Seperti apa
1: situasi dan sebagainya. Karena hari ini itu kan kalau kita lihat itu, ya mereka yang lurus, yang benar, mereka yang aikwo, ya kan? Ini kasus kita, saya pakai contoh IBAM ini aja sudah. Ya, dia adalah orang yang betul-betul hanya karena dipanggil waktu itu, yang memang yang manggil bukan presiden yang manggil itu, ya. Cuma dia dipanggil karena channelnya dia adalah orang yang jago dan seterusnya, dan kemudian ya padahal dia sudah mendapatkan tawaran kerja di Facebook dengan gaji ratusan juta loh satu bulan. Lalu kemudian dia kembali ke negeri untuk notoi macam-macam yang berkaitan dengan pendidikan, lagi-lagi pendidikan gitu loh. Dan ada dua, dia cuma konsultan, dia tidak punya wewenang apapun. Yang kedua, ya, tidak terbukti ada duit yang masuk ke rekeningnya dia, tapi bisa dihukum. Sebaliknya yang ngaku, sudah ngaku, ya memang itu di rekening saya, gak dia apa-apa no sampai sekarang. Ini kan bicara tentang yang Pak Dading tadi sebutkan, Sontoloyo itu tadi. Nah, kalau selama hukum itu tidak bisa menegakkan yang benar untuk kemudian menghukum yang salah, ya selalu ini cuma yang ini di perspektif kan tidak disebutkan slogan moral tok, slogan gitu loh.
2: Ya.
1: Podom kan ada pertanyaan, Pak IHSG kok bisa anjlok seperti gini? Duh, itu mencerminkan kepercayaan. Ojo terus ribut saya akan terus gitu loh. Lihat hasilnya di mana, ojo saya akan terus gitu loh. Nah, saya mohon maaf ini sekali lagi, saya tidak antipati sebetulnya, tetapi saya harus kritisi situasi yang real, yang negeri ini butuh action yang kemudian memihak yang benar gitu loh. Jangan kemudian hitungannya itu cuma urusan untung rugi, yang menguntungkan diambil, whatever the cost, termasuk melanggar kebenaran, kan gak begitu toh. Ya, tadi diberi contoh tentang cerdas cermat, contoh lagi ya yang saya belum nonton Mas Aldi, cuma ini pesta babi itu ternyata jadi nobar di mana itu malan, kan gitu, dan semua mengamini bahwa ini adalah realita Indonesia gitu loh. Nah seperti begitu masuk gak? Duh, ini yang ini yang dilihat itu Indonesia yang bagaimana oleh satu sisi ini kelompok pemerintah dengan yang kita rasakan sekarang di sekitar kita gitu loh. Janda yang dilihat gak sama. Saya jengkel sekali loh Mas Aldi waktu ngomong tentang dolar ya, itu supaya gak jalan-jalan. Loh, itu untuk orang yang dituding-tuding itu. Dolar berapapun dia tetap bisa jalan-jalan. Ngapain itu ngomong itu kelihatannya lucu tapi bikin kesel malan gitu loh. Mohon maaf, saya sekali lagi mohon maaf. Enggak bermaksud ini ya. Cuma kita ini sedih sekali, sepertinya ada ya yang berbeda yang dilihat oleh kelompok ini elit ini dengan yang dirasakan langsung oleh kelompok menengah ke bawah ini.
2: Iya. Tapi Pak Ponco tidak menolak atau menolak apa namanya kalau ada yang bilang awas, kalau bukan awas, pokoknya nggak ngomong hidup Pak Jokowi gitu. Tapi bahayanya mikrofon yang tidak tertutup itu begitu ya.
1: Yes. Nah, saya cuma mau ingatkan ya. Kita memang lihat leader itu penting, tapi leader itu yang lebih utama lagi itu bagaimana meng-create budaya yang mendukung sesuatu yang lebih baik. Sebab kalau budaya ini dibiarkan, apa yang baik itu cuma wacana saja, itu persoalannya.
2: Ya, sebelum kita geser ke iklan dan juga ke Prof. Ibi, Pak Ponco, satu pertanyaan lagi. Sejauh mana keyakinan Anda bahwa ini kan mending karena selama ini belum ada stressing di dunia pendidikan kita untuk anti korupsi. mungkin memang

0: itu tidak artinya tidak masuk dalam sebuah kurikulum gitu ya. Nah, pendidikan anti korupsi, buku panduan dan bahan ajar ini menjadi sebuah keniscayaan,
1: ya.
0: akan memberikan stressing, akan memberikan, karena Pak Wamen ya. Apa namanya, Wamen Dikdasmen
1: ya.
0: Ya, dan juga Pak Menterinya sendiri Pak Abdul Mukti ya. Mengatakan bahwa panduan ini akan menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah maupun satuan pendidikan di daerah dalam membangun ekosistem pendidikan berintegritas. Artinya kan,
1: ya.
0: Wah ya, kita bisa berharap ini dari. Tapi ya. Kalau Pak Ponco secara pribadi, nanti saya tanyakan ke Prof. Ibi juga.
1: Ya, ya.
0: Pak Ponco secara pribadi, seberapa besar keyakinannya?
1: Gini. Saya mundur dikit karena ada tulisan tadi tentang hasil survei
0: ya. Ya.
1: Integritas itu tadi.
0: Ya, ya.
1: Indonesia itu katanya 69 skornya.
0: Betul.
1: 69 itu menurut saya kalau dari angka 169 itu termasuk lumayan. Saya sendiri itu dasarnya apa, pertanyaan seperti apa? Karena mari kita melihat integritas itu bukan di survei. Integritas itu seharusnya melalui observasi yang kemudian dilihat dan sebagainya, itu lebih akurat ya. Karena itu adalah real yang dilakukan ya. Tinggal observasinya bagaimana, harus betul-betul observasi yang objektif betul ya. Oke. Terutama mari kita melihat terutama dalam konteks keteladanan. Justru nanti dilihat itu yang melakukan hal-hal yang buruk itu yang berkaitan integritas itu yang di level atas atau yang di level di bawah gitu loh. Karena saya melihat itu banyak hari ini ya, saya enggak tahu. Warung-warung yang berurusan dengan integritas itu masih betul-betul survive gitu loh. Sebaliknya yang kita bicara tentang hukum yang jelas-jelas itu berurusan dengan keadilan dan seterusnya, itu semuanya transaksional. Gitu loh. Nah, saya kalau kembali kepada ini ya, saya pesimis.
0: Oke.
1: Akhirnya kalau saya ditanya itu, saya pesimis. Apalagi kalau dilaksanakan dengan tidak cerdas. Seharusnya itu merupakan spirit yang dimasukkan ke dalam berbagai macam mata ajar, ya, kalau di level yang di bawah kan mata ajar atau mata kuliah kan, itu ya. Itu dalam hal yang benar. Contohnya kalau saya di dalam mata kuliah, saya itu tidak melihat hasil papernya dari kelompok, tapi saya melihat kerjasamanya. Saya melihat bagaimana kontribusi masing-masing, bagaimana juga kualitas keseriusan dalam mempersiapkan. Itu saya langsung tanya di kelas, orang ini gimana? Dan kelihatan ya normalnya, kecuali kalau dia canggih sekali dalam membuat ini.
0: Ya,
1: tapi
0: ya,
1: dia kan spontan akan lihat, ya, ini dan seterusnya.
0: Ya.
1: Dan biar yang parasit itu semua kan itu menjadi common enemy kan, semua pada ngomong ini gini, kelihatan kan gitu ya. Nah, yang nemen itu Mas Aldi, yang justru seperti begitu itu justru ya, ini mohon maaf, ada yang aktivis, ada yang IPK-nya justru tinggi.
0: Oke, baik.
1: Dan itu kan konyol Mas Aldi.
0: Iya.
1: Dia pakai alasan ini dan itu, gitu loh.
0: Kontradiktif ya.
1: Iya, betul. Walaupun saya tetap tahu ada yang beberapa yang bagus.
0: Oke, baik.
1: Ya, dia atlet nasional basket, tapi dia masih ini, dia padahal dia di training center. Kenapa gitu? Karena dia berupaya untuk kontak saya dan seterusnya untuk menunjukkan, dan saya tanya pada kelompoknya, dia masih ini, masih katanya. Nah, gitu loh. Ya. Jadi balik lagi, itu menurut saya personal yang saya hubungkan dengan apa? Keluarganya lebih penting,
0: ya.
1: Bukan karena pendidikan yang diajarkan, bukan, tapi ya. Keteladanan.
0: Oke,
1: itu.
0: Saya break dulu ya, karena kita mesti berbagi waktu. Prof, saya ke iklan dulu sebelum nanti ke Prof. Ibi kembali ya. Kita ke iklan dulu, sahabat Mercury.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya Mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Oke, kita lanjutkan kembali masih bareng Prof. Ibi dan Pak Ponco. Prof.
1: Ya.
0: Pertanyaan yang kurang lebih sama seperti yang saya tanyakan terakhir ke Pak Ponco, karena tidakkah dengan adanya buku panduan dan buku ajar pendidikan anti korupsi ini membuat masing-masing satuan pendidikan seperti perintah dari Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri untuk lebih tidak main-main dalam membangun integritas para siswanya. Sejauh mana keyakinan Prof atau seberapa besar keyakinan Prof bahwa pendidikan buku ajar pendidikan anti korupsi ini akan kemudian terimplementasikan dengan baik dan mungkin memang takes time untuk melihat mereka-mereka yang bisa kelihatan integritasnya, tapi maksud saya seberapa jauh ini efektif? Kan ini keniscayaan lumayan daripada sebelum ini nggak ada ini ya. Gimana?
2: Daripada nggak ada.
0: Gimana, Prof?
1: Saya mau dekati filosofis ya. Itu yang disebut dengan conceptual analysis. Dari

0: ya. Apalagi kalau itu ditembakkan kepada yang existing sekarang. Pertanyaannya, elit-elit kita yang di atas yang kemudian koruptor, itu diapakno, gitu kan. Apa dikasih kurikulum, selesai, dikasih kurikulum, iki lho, kon sinau iki lho. Terus kapan mari ini sinau? Gak bisa, Mas.
1: Ya. Ikut sidang, ikut sidang aja main game, ambil ngerokok.
2: Ngerokok. Nah. Tapi kan ini saya mencoba ada di sisi yang sebelah. Tapi terus, kan ini untuk mempersiapkan generasi selanjutnya, Prof. Bukan untuk mereka yang sudah terlanjur terkontaminasi. Bagaimana kalau itu?
0: Kalau untuk persiapan itu, tadi saya pertanyakan soal timing. Terus kemudian objeknya. Ya, regenerasi, terkait regenerasi. Sopo yang diperbaiki apa seluruhnya? PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, bagaimana? Itu pertanyaannya. Terus bagaimana masyarakat luas yang sudah tidak ada di pendidikan? Bagaimana peranan media? Saya kira ada dua, itu keluar tiga ya. Keluarga, satu, kedua sekolah sampai perguruan tinggi, ketiga masyarakat itu sering diminta itu, Pak. Ponco kan apa? Pendidikan dalam arti luas.
1: Yes.
0: Sering ngomong begitu. Ya, terus bagaimana ide yang bagus ini dieksekusi itu? Itu pertanyaan besar, Mas. Bagaimana eksekusinya? Karena ide yang bagus, kalau eksekusinya memble, ya gak iso. Tidak akan berharap penyakitnya bisa sembuh. Ya, gak mungkin. Gitu loh. Nah, tapi Pak Ponco sangat bagus itu ya. Ya, sebenarnya gampang, Kak. Kalau dikaitkan untuk preventif represif tadi, lead by example itu kita lihat sekarang elit-elit yang di atas itu contohnya apa, panutannya apa. Mas langsung itu kena itu, Mas, tembak itu. Ingat itu. Itu Taman Siswa aja dulu ya, Raden Mas siapa?
2: Jajar Dewantoro,
1: Suryadi Suryaningrat.
0: Raden Mas Suryadi Suryaningrat itu saja, dia menghapus titel Raden Masnya itu.
1: Betul.
0: Kenapa? Karena dengan terhapusnya itu dia bisa ajur-ajer di masyarakat untuk mendidik. Nah, karena ini filosofi pendidikan loh, Mas.
2: Ya.
0: Yang apa? Itu leadership juga bisa dipakai untuk leadership. Nah, kalau lead by example itu sudah diucapkan oleh ini apa Ki Hajar
2: Dewantoro.
0: Ya. Engarso Asung.
2: Ya.
0: Tulodo. Asung itu memberi, Mas.
2: Ya.
0: Asung itu memberi, ya. Engarso Asung Tulodo. Biasanya aneh hilang itu ditulis kalau dalam teksnya.
2: Ya,
0: yang sung. Betul itu asung.
2: Asung. Ya. Kalau aseng beda lagi ya, Prof ya.
0: Soal lain lagi. Ya asing ya. Aseng
2: lain. Iya asing aseng gitu kan.
0: Okay. Terus yang Matio
2: Mangun Karso.
0: Karyo.
2: Oh Karyo.
0: Yang Matio Mangun Karso.
2: Karso betul, Prof.
0: Ada inisiatif.
2: Iya. Kehendak ya. Kehendak.
0: Lalu Tuturi Handayani.
2: Tuturi Handayani.
0: Ya, sebenarnya itu filosofi pendidikan yang harus dihidupkan saja. Nah, masalahnya living ini mahal. Ngomong daki jeketek. Ya, implementasinya tidak bisa menjamin keberhasilan yang ditargetkan.
2: So, closing statement-nya, nah, kesimpulannya apa, Prof?
0: Ya, kesimpulannya menurut saya tadi ini better late than
2: never. Ya, barangkali itu yang paling pas untuk kita. Siapa tahu ya, buku panduan dan bahan ajar ini kemudian tapi membalik keadaan.
0: Sekaligus berpesan supaya implementasinya diterapkan bukan hanya untuk menyiapkan prevention, tetapi juga harus ada tuah yang diharapkan untuk memperbaiki yang sekarang ada, karena

0: itu tidak bisa terlambat, Mas. Better late itu untuk yang prevention. Kalau untuk yang represif tidak bisa better late. Ya. Nah, sekarang lihat itu bagaimana ya. Indeksnya sudah di 6.000-an ya. Kemudian apa? Nilai tukarnya diintervensi kemarin satu hari memang sempat menguat rupiahnya, tapi babak belur dan itu tidak akan bisa tahan lama. Cadangan devisa juga akan terbatas. Jadi kalau saya tetap sebenarnya ini memang boleh disponsori oleh ini kurikulumnya. Itu harusnya dipakai oleh para keluarga, kemudian sekolah sampai perguruan tinggi dan masyarakat. Ya, jangan memasyarakatkan, mengharuskan MBG. Yang ini yang harus dilaksanakan itu. Bukan MBG-nya.
1: Baik, Prof. Pipit, terima kasih banyak. Nanti saya minta closing Pak Ponco juga. Dan kita ketemu lagi minggu depan ya, Prof, ya?
0: Minggu depan.
1: Selamat pagi, Prof.
0: Pagi.
1: Baik. Pagi. Pak Ponco, silakan. Closing Prof. Bibi tetap sama, better late than never. Apakah Pak Ponco juga akan sama? Kita dengarkan.
2: Saya, kalau kata-kata itu kan seolah-olah ya masih lebih bagus daripada gak sama sekali.
1: Nah.
2: Ya kan gitu. Kalau saya mengatakan, ya tetap yang pertama itu yang di depan mata, yang seharusnya lebih urgent untuk dikerjakan, itu tidak dikerjakan. Menurut saya buku ini keluar, itu pasti melalui proses yang panjang, tidak tiba-tiba. Dan mengapa demikian buku ini keluar? Ini kita cuma, saya cuma membuat analisis yang teliti terhadap kondisi yang buku ini keluar. Itu pasti juga ada pemikiran bahwa ya kita itu rasanya sudah enggak ada harapan terhadap yang sekarang. Bisa saja begitu. Tapi kita masih berupaya untuk memperbaiki yang akan datang dengan memberikan warisan buku ini untuk dijadikan acuan pembelajaran. Nah, berarti nanti ada yang disebut dengan konflik. Konflik batin dari mereka yang belajar. Kenapa? Karena antara yang dipelajari dengan apa yang dilihat, apa yang di, kemudian juga diteladankan, gak cocok. Itu yang saya komentari sebagai sebuah jangan-jangan ini ya cuma kesia-siaan. Karena yang lebih urgent dan penting itu tidak diberesin dengan benar. Nah, pertanyaannya, mengapa kok begitu? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, itu enggak kuat. Kan gitu. Karena ini monsternya ini ampun-ampun gitu loh. Saya enggak tahu apakah presiden itu sungguh-sungguh ya memerangi korupsi misalkan dan seterusnya ini, atau dia cuma berretorika gitu loh. Itu contoh, ini lagi-lagi ya. Saya itu kesel loh kalau dengar saya akan itu, ya. Walaupun sebagian dari yang diomong itu saya itu betul-betul iki apa tuh? Ditepuk tangani itu terus kita itu akhirnya ketemu ini apa? Pendukung yang bebek kabeh nanti akhirnya gitu. Terus excuse-nya gini, iya soalnya background-nya militer dan seterusnya. Loh iya, tapi waktu jadi setelah dari militer jadi presiden ya jangan terus dibawa terus toh. Gitu loh. Yang lebih rendah hati, yang lebih realistis. Karena ndaki-ndaki karena kondisinya dia itu memang enak terus gitu loh. Ya saya enggak tahu. Semoga sekali lagi saya tidak berurusan dengan ucapan-ucapan yang sangat disertai dengan benci, enggak. Saya justru sayang, saya kalau saya ngomong gini, saya terbuka ngomong, saya juga milih
1: yang bersangkutan.
2: Iya, karena saya berharap, saya punya harapan. Tapi waktu dibeginikan kan, jadi saya, duh, saya kan, saya kapan itu kan cerita tuh, ada di, nggak tahu kok bisa viral ya, ada orang mendekati, maksudnya dipikir itu orang yang mau nyalami, ternyata orang itu ngomong, saya itu adalah memilih Bapak. Bapak mengapa kok tidak melakukan yang benar gitu loh. Kata-kata itu kan betul-betul dari rakyat jelata yang kemudian harus didengarkan. Kenapa kok dia sampai ngomong itu? Gitu loh. Tidak kemudian berlindung di balik segala macam yang everything is okay gitu loh. Kita baik-baik saja. Wong Bapak benar kok ngomong baik-baik saja gitu loh. Ya. Ya, bahkan ada tadi pagi saya waktu jalan pagi teman ada ngomong ini ya, keuangan kan oke. Iya, nanti solusinya mencetak uang. Nah kalau mencetak uang kan inflasi tambah kena lagi, siapa, rakyat banyak lagi gitu loh, yang kena setrum paling akhir itu rakyat banyak gitu loh ya. Nah terus ya. Saya kembali pada marilah. Ini tadi kalau Prof ngomong tentang necessary dan sufficient,
1: not sufficient.
2: Itu sudah cukup, betul itu. Bahwa ini perlu, tapi enggak cukup itu saja. Perlu disertai dengan hal-hal yang mereka yang belajar itu, mereka bisa melihat contoh yang ini selaras, contoh yang konsisten dengan apa yang mereka pelajari. Sebab kalau tidak, maka orang sejak kecil akan terjadi banyak konflik dan dilema yang akhirnya mereka ngitung, iya ya kalau saya ngelanggar gak apa-apa, kalau saya gini gak apa-apa, gitu loh. Karena tindakan-tindakan yang disebut dengan disiplin itu tidak membuat orang itu sepertinya ya jera. Ini yang persoalan.
1: Oke.
2: Disiplin berarti. Persoalannya itu kembali pada disiplin yang harus diajarkan sejak dini dan itu berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia tentang disiplin ini. Kalau enggak itu cuma slogan moral.
1: Slogan moral. Oke, baik.
2: Mari kita tetap berjuang ya dengan menggunakan Adi Hanur ya untuk negeri tercinta ini. Terus.
1: Oke.
2: Jangan pernah lelah.
1: Siap. Kita ketemu lagi minggu depan ya.
2: Yes.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Ponco, terima kasih Prof. Bibi, terima kasih sahabat-sahabat Merkuri. Kita bertemu lagi dalam gelaran talk show Perspektif 96 di hari dan jam yang sama minggu depan. Jangan kemana-mana, saya lanjutkan kembali Merkuri Morning Show untuk Anda sampai jelang pukul 10 nanti.

96 FM Mercury, sahabat Pemkot Surabaya mencatat kenaikan kunjungan wisata sebesar 12,5% selama pelaksanaan Surabaya Vagansa 2026 Sabtu 16 Mei 2026 malam. Selain itu, event tahunan dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya HJKS ke-733 itu juga mendongkrak okupansi hotel sekitar 4%. Kata Wali Kota Eri Cahyadi, peningkatan kunjungan wisata jadi indikator sektor pariwisata terus bergerak dan memberi dampak langsung pada perekonomian daerah. Surabaya Vagansa 2026 sendiri jadi satu dari 125 program unggulan Karisma Event Nusantara KEN 2026 Kemenpar Republik Indonesia. Tahun ini dikemas lebih spektakuler melalui konsep Festival Cahaya. Antusiasme ribuan warga dan wisatawan pun terlihat memadati kawasan pusat kota. Sebanyak 35 peserta ikut ambil bagian, berasal dari berbagai komunitas, stakeholder, instansi, pendidikan, hingga sejumlah perangkat daerah dengan tema Festival of Light Garden of Hope yang sengaja dihadirkan untuk bisa memperkuat daya tarik wisata melalui dominasi pencahayaan artistik di sejumlah titik-titik strategis. Wali Kota Eri bilang antusiasme pengunjung di luar ekspektasi, di mana banyak wisatawan datang dari berbagai daerah seperti Jember, Probolinggo, Semarang, hingga luar Jawa. Sementara itu, sahabat, Asisten Deputi Event Daerah Kemenpar Republik Indonesia, Reza Pahlevi juga mengapresiasi pemerintah kota atas inisiatif menghadirkan Surabaya Vagansa Festival of Light 2026. Menurutnya, itu bentuk keseriusan pemerintah kota Surabaya untuk memajukan sektor pariwisata. Lebih lanjut, Reza menuturkan terpilihnya Surabaya Vagansa Festival of Light dalam Karisma Event Nusantara 2026 sudah melalui proses kurasi yang ketat. Dengan status sebagai bagian dari KEN, sekaligus jadi pengakuan kalau kota Surabaya dan Surabaya Vagansa berkualitas dan mampu bersaing dengan berbagai event unggulan daerah lain di tingkat nasional. Karenanya Reza berharap Surabaya Vagansa bisa berkembang jadi signature event kota Surabaya sekaligus memperkuat posisi Surabaya sebagai kota kreatif dan destinasi pariwisata. Juga mampu mendorong lahirnya kreativitas dan inovasi masyarakat sekaligus memberikan efek positif pada kesejahteraan warga kota Surabaya.

0: Saya Dr. Iwan Sulianto, spesialis penyakit dalam, selalu menjaga kebersihan lingkungan, menghindari adanya nyamuk, demam berdarah, dan yang kedua bisa dilakukan dengan vaksinasi demam berdarah. Itu tips sehat dari saya untuk menghindari demam berdarah.
1: Mercury FM, informatif, inspiratif.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Mercury Morning Show, lugas, informatif, inspiratif.

0: News on the Spot.
1: Pimpinan DPRD Kota Surabaya melakukan safari silaturahmi ke dua organisasi Islam terbesar di Surabaya, yaitu PCNU dan Muhammadiyah Surabaya. Kunjungan yang dipimpin oleh Ketua DPRD Surabaya Saifuddin Zuhri itu menjadi ajang menyerap langsung aspirasi masyarakat dan tokoh umat di kantor PCNU Surabaya. Para pengurus menyampaikan berbagai persoalan warga, mulai dari persoalan sosial, ekonomi, keamanan lingkungan, hingga usulan pemberian nama jalan menggunakan nama pendiri NU sebagai bentuk penghormatan terhadap ulama. Ketua DPRD Surabaya Saifuddin Zuhri menegaskan, DPRD terbuka menerima kritik dan masukan dari masyarakat maupun kalangan kiai. Saifuddin juga memastikan aspirasi terkait dengan nama jalan tokoh NU akan dibahas bersama pemerintah Kota Surabaya. Sementara saat sowan ke kantor Muhammadiyah Surabaya, DPRD menegaskan komitmennya membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat dan organisasi keagamaan. Ketua PDM Surabaya HM Ridwan menyebut regulasi yang berpihak pada ormas keagamaan sangat penting untuk mendukung pelayanan masyarakat, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, hingga panti asuhan. Safari silaturahmi ini dinilai menjadi langkah memperkuat kolaborasi antara legislatif, ulama, dan masyarakat demi mewujudkan Surabaya yang inklusif, religius, dan nyaman bagi semua warga. News on the spot.

0: Good morning. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.
1: Moment on this day.
2: Tanggal 22 Mei 1990, Republik Arab Yaman dan Republik Rakyat Demokratik Yaman bersatu menjadi Republik Yaman. 22 Mei 2010, Air India Express penerbangan 812 jatuh saat mendarat di Mangalore menewaskan 158 orang. Tanggal yang sama 2010 meninggalnya Hasri Ainun Habibi, istri mantan Presiden B.Y. Habibie, meninggal di München, Jerman. 22 Mei 2011, tornado menerjang wilayah Amerika Serikat dan menimbulkan puluhan korban jiwa. Setidaknya 30 orang tewas di kota Joplin, negara bagian Missouri akibat terjangan tornado. Selanjutnya, 22 Mei 2011, Manchester United resmi meraih gelar Liga Inggris ke-19 melampaui catatan gelar rival mereka Liverpool yang mendapat 18 gelar.
1: Moment on this day.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Ambesir? Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: 96 FM Mercury, sahabat Pemkot Surabaya mencatat kenaikan kunjungan wisata sebesar 12,5% selama pelaksanaan Surabaya Vagansa 2026 Sabtu 16 Mei 2026 malam. Selain itu, event tahunan dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya HJKS ke-733 itu juga mendongkrak okupansi hotel sekitar 4%. Kata Wali Kota Eri Cahyadi, peningkatan kunjungan wisata jadi indikator sektor pariwisata terus bergerak dan memberi dampak langsung pada perekonomian daerah. Surabaya Vagansa 2026 sendiri jadi satu dari 125 program unggulan Karisma Event Nusantara KEN 2026 Kemenpar Republik Indonesia. Tahun ini dikemas lebih spektakuler melalui konsep Festival Cahaya. Antusiasme ribuan warga dan wisatawan pun terlihat memadati kawasan pusat kota. Sebanyak 35 peserta ikut ambil bagian, berasal dari berbagai komunitas, stakeholder, instansi, pendidikan, hingga sejumlah perangkat daerah dengan tema Festival of Light Garden of Hope yang sengaja dihadirkan untuk bisa memperkuat daya tarik wisata melalui dominasi pencahayaan artistik di sejumlah titik-titik strategis. Wali Kota Eri bilang antusiasme pengunjung di luar ekspektasi, di mana banyak wisatawan datang dari berbagai daerah seperti Jember, Probolinggo, Semarang, hingga luar Jawa. Sementara itu, sahabat, Asisten Deputi Event Daerah Kemenpar Republik Indonesia, Reza Pahlevi juga mengapresiasi pemerintah kota atas inisiatif menghadirkan Surabaya Vagansa Festival of Light 2026. Menurutnya, itu bentuk keseriusan pemerintah kota Surabaya untuk memajukan sektor pariwisata. Lebih lanjut, Reza menuturkan terpilihnya Surabaya Vagansa Festival of Light dalam Karisma Event Nusantara 2026 sudah melalui proses kurasi yang ketat. Dengan status sebagai bagian dari KEN, sekaligus jadi pengakuan kalau kota Surabaya dan Surabaya Vagansa berkualitas dan mampu bersaing dengan berbagai event unggulan daerah lain di tingkat nasional. Karenanya Reza berharap Surabaya Vagansa bisa berkembang jadi signature event kota Surabaya sekaligus memperkuat posisi Surabaya sebagai kota kreatif dan destinasi pariwisata. Juga mampu mendorong lahirnya kreativitas dan inovasi masyarakat sekaligus memberikan efek positif pada kesejahteraan warga kota Surabaya.
1: Informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, di Indonesia Anda bisa menemukan berbagai jenis buah-buahan. Setiap buah mengandung banyak vitamin yang Anda butuhkan. Di antara banyaknya buah-buahan itu, ada beberapa buah yang paling sehat dan memiliki manfaat spesifik untuk tubuh Anda, sahabat. Ada 5 buah sahabat yang sebaiknya Anda konsumsi. Apa saja buah-buahan itu? Yang pertama adalah nanas. Buah tropikal yang satu ini sangat kaya akan bromelain, enzim anti peradangan yang terbukti bisa menurunkan resiko terjadinya serangan jantung dan stroke. Selain itu, nanas juga bisa meningkatkan kesuburan. Buah kedua adalah anggur. Anggur mengandung antioksidan, quercetin, dan resveratrol. Kandungan antioksidan itu terbukti bisa menjaga kesehatan jantung dan menurunkan kadar kolesterol. Anggur sahabat juga kaya akan kalium dan zat besi yang bisa mencegah kram otot dan anemia. Kemudian buah ketiga yang wajib Anda konsumsi adalah mangga. Mangga merupakan buah yang kaya akan beta-karoten yang diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh. Kandungan tersebut baik untuk mendukung pertumbuhan tulang dan mendongkrak daya tahan tubuh. Selain itu, sahabat, mangga juga bisa memenuhi 50% kebutuhan vitamin C harian Anda. Buah keempat yang wajib Anda konsumsi adalah apel. Satu buah apel berukuran sedang mengandung quercetin, antioksidan yang sangat baik untuk menjaga degenerasi sel otak, sehingga Anda bisa terhindar dari penyakit Alzheimer. Buah kelima yang wajib Anda konsumsi adalah blueberry. Blueberry mengandung antioksidan dan vitamin C yang bisa membantu Anda dalam melawan berbagai penyakit. Berbagai penelitian sahabat juga menyebutkan bahwa seseorang yang rutin mengkonsumsi blueberry bisa terhindar dari penuaan dini.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.
1: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tisa.
2: I call you later, bye.
1: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.

0: kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Sampai di sini sahabat Mercury, saya menemani Anda di perjalanan Mercury Morning Show. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Sukses untuk segala apapun juga aktivitas yang harus Anda kerjakan di sepanjang hari ini. Saya Aldi pamit, selamat pagi.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you

0: Lugas, informatif, inspiratif. 96 FM Mercury Surabaya.
1: Seperti biasa, perjalanan Lintas Kota hadir menemani Anda ya, sahabat. Di sesi yang pertama ini, jadi tetap stay tune di 96 FM Mercury.
2: Gubernur Jawa Timur mengatakan, ya bersyukur terkait dengan angka kemiskinan di Jawa Timur yang kembali turun signifikan. Sahabat, kita lihat catatan indeks harga saham gabungan di penutupan sore hari ini yang berakhir menguat, sahabat.
3: Menemani mobilitas Anda sepanjang hari, inilah Lintas Kota. 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Mercury News.
1: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bakal segera bertemu dengan maskapai penerbangan untuk membahas kenaikan tarif batas atas harga tiket pesawat imbas melambungnya harga aftur sejak bulan lalu. Dudi mengatakan, pihaknya sudah bertemu dengan maskapai untuk membahas biaya tambahan imbas kondisi saat ini. Selanjutnya, akan ada pertemuan kembali guna menyesuaikan tarif batas atas. Dudi memastikan, tarif batas atas pasti akan naik. Ini sejalan dengan kenaikan harga aftur.
0: Mercury News.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, mah atau gastritis bisa dialami pria dan wanita. Di seluruh dunia, kejadian mah menimpa sebanyak 1,8 hingga 2,1 juta orang setiap tahun. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan di Indonesia, mah diderita kurang lebih 40,8% masyarakat. Dan ternyata, sahabat, wanita lebih rentan terkena mah. Saat stres, wanita cenderung memiliki pola makan yang berantakan, seperti melewatkan jam makan atau makan sembarangan tanpa memikirkan kandungan gizinya. Inilah yang menyebabkan gangguan pencernaan lebih beresiko pada wanita. Meskipun wanita diketahui lebih rentan terkena mah, tapi bukan berarti para pria bisa bernafas lega dan menganggap mah bukanlah sebuah ancaman. Untuk mencegah terjadinya mah, Dr. Sarah Alice Wijono, MRes, merekomendasikan beberapa hal. Yang pertama, hindari makanan pedas terlalu asam dan yang mengandung gas seperti kol, sawi, dan minuman bersoda. Kedua, batasi atau hindari konsumsi coklat, keju, kopi, atau teh. Ketiga, makan sedikit-sedikit tapi sering, tujuannya untuk menjaga lambung agar tetap terisi. Keempat, usahakan untuk tidak terlambat makan dan konsumsi lebih banyak sayur, buah, serta pilih karbohidrat kompleks dan lemak yang sehat. Selain itu yang terpenting adalah hindari stres berlebihan. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengarin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Reni dari Gema Indonesia.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bak, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh, jus bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yeoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tahu nggak sahabat, kalau hujan ternyata punya aroma khas yang disukai banyak orang. Bahkan, bau setelah hujan ini sering dianggap menenangkan, segar, dan bikin suasana jadi lebih nyaman. Tidak sedikit juga loh, produk seperti parfum, sabun, hingga pengharum ruangan mencoba meniru aroma hujan ini. Karena memang wanginya terasa unik dan berbeda. Nah sahabat, menurut para ilmuwan, aroma hujan ini dikenal dengan istilah petrichor. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh dua peneliti, Isabel Joy Beer dan Richard Thomas, dalam jurnal Nature tahun 1964. Mereka menemukan bahwa bau tersebut berasal dari minyak alami yang tersimpan di tanah dan bebatuan saat kondisi kering. Ketika hujan turun, kelembapan akan melepaskan minyak ini ke udara, sehingga terciptalah aroma khas yang kita hirup. Selain itu, aroma hujan juga dipengaruhi oleh bakteri tanah, yang disebut actinobacteri. Bakteri ini menghasilkan senyawa aromatik yang ikut terangkat ke udara saat tetesan hujan menyentuh tanah. Inilah yang membuat bau hujan terasa semakin kuat, segar, dan khas. Menariknya lagi sahabat, tumbuhan di sekitar juga punya peran. Saat musim kemarau, beberapa tanaman mengeluarkan minyak alami. Nah, ketika hujan turun, minyak ini akan menguap dan bercampur di udara, menghasilkan aroma yang menenangkan. Tidak hanya itu, petir saat hujan badai juga bisa mempengaruhi aroma yang kita cium. Petir dapat membentuk ozon di udara yang memiliki bau agak tajam. Bau ini sering ikut terasa saat hujan turun, terutama saat hujan deras disertai kilat. Jadi, kalau Anda merasa tenang saat mencium aroma hujan, itu bukan kebetulan. Alam memang punya caranya sendiri untuk berbicara, mengirimkan rasa damai lewat wangi yang sederhana tapi penuh makna. Nah, sahabat, kalau Anda sendiri gimana nih? Termasuk yang suka aroma hujan atau enggak?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, banyak orang yang memilih tidak minum obat ketika sakit dan justru mengkonsumsi obat herbal atau multivitamin saja untuk memulihkan badannya. Ini karena adanya anggapan kalau obat-obatan kimia bisa membuat ginjal rusak. Padahal kadang ada beberapa jenis penyakit yang sebenarnya harus diobati dengan obat konvensional. Pakar kesehatan mengatakan tidak semua obat-obatan yang kita konsumsi bisa mempengaruhi kesehatan ginjal. Bahkan ada beberapa jenis obat yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh supaya ginjal kita tidak terkena komplikasi akibat penyakit tertentu. Contohnya, mereka yang menderita diabetes cenderung lebih rentan terkena komplikasi gagal ginjal kalau kadar gula darah terus melonjak tidak terkendali. Mereka yang menderita hipertensi juga lebih rentan terkena gagal ginjal kalau tekanan darahnya tidak bisa dikontrol. Ini artinya, sahabat, kalau dokter merekomendasikan minum obat untuk menyembuhkan penyakit, sebaiknya kita mematuhi anjuran dokter. Obat-obatan yang direkom oleh dokter ini sudah didesain untuk aman dikonsumsi. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Martono Tri Utomo, SPAK. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya, hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, pernahkah Anda menahan buang air kecil? Kebiasaan menahan buang air kecil mungkin sering Anda lakukan saat sedang beraktivitas. Padahal tahukah Anda ada gangguan kesehatan serius yang bisa Anda alami dari kebiasaan menahan buang air kecil? Karena seperti yang diketahui, proses buang air kecil sebetulnya adalah tanda kalau sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa konsekuensi yang akan terjadi kalau kita sering menahan buang air kecil. Pertama, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu proses dan organ pencernaan. Sebab menahan buang air kecil sama artinya membiarkan kotoran berada di dalam tubuh lebih lama. Dan kotoran tersebut pastinya mengandung banyak zat yang berbahaya bagi tubuh. Kedua, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu organ pencernaan seperti ginjal dan kandung kemih. Ketiga, bahaya lain dari menahan buang air kecil adalah dapat menimbulkan penyakit. Keempat, sering menahan buang air kecil akan membuat tubuh mudah diserang beberapa penyakit. Misalnya, penyakit gagal ginjal, infeksi pada ginjal, batu ginjal, dan infeksi kandung kemih. Bahaya lain menahan buang air kecil adalah bisa mengalami anyang-anyangan. Istilah ini dikenal untuk kondisi sakit dan nyeri yang terjadi ketika buang air kecil. Anyang-anyangan dapat timbul akibat kebiasaan menahan buang air kecil dan merupakan tanda-tanda awalnya penyakit yang lebih serius lagi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: lives on the spot.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya dari fraksi PDI Perjuangan, Anas Karno, memberi perhatian terhadap penataan lapak penjualan hewan kurban di Surabaya. Anas meminta kelurahan dan kecamatan aktif melakukan pendataan serta pengawasan lapak agar tidak mengganggu lingkungan, lalu lintas, maupun kebersihan kawasan permukiman. Menurutnya, pemerintah wilayah harus memberikan atensi bukan hanya soal izin lokasi, tetapi juga menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan, kata Anas Karno. Sementara itu, kawasan Jalan Nginden Semolo, Pak Gani, mengaku penjualan tahun ini menurun dibandingkan tahun lalu akibat kondisi ekonomi. Meski begitu, pedagang yang telah berjualan lebih dari 30 tahun itu memastikan tetap menjaga komunikasi dengan warga sekitar dan berupaya mengurangi bau kandang agar tidak mengganggu lingkungan.
2: Nggih pamit permisi nggih. Nyuwun sewu badhe sadyan hewan kurban ngoten. Nggih ngoten niku.
3: Kemudian ini untuk mengantisipasi baunya
2: ya. Ngoten niki nek biasane nggih. Ngoten niki sore ini ditutupi sing bekas-bekas pakan ngoten niku.
3: Oh,
2: kan niki terus ditutupi bekas pakane mendadi kan mengurangi.
1: Hingga saat ini sekitar 60 hewan kurban miliknya telah terjual dan diperkirakan pembelian akan meningkat mendekati Hari Raya Idul Adha.
0: Lives on the spot.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
5: Hai, sorry ya nunggu lama.
6: Hai Tisa, gak apa-apa.
5: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
6: Tisa.
5: I call you later, bye.
4: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
5: Hai, apa kabar?
6: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
5: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
6: Sama-sama.
5: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
4: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

0: Mercury News.
1: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf terjun meninjau langsung kesiapan layanan jemaah haji Indonesia di kawasan Arafah menjelang puncak ibadah haji di Armusna. Ini dilakukan bersama rombongan Amirul Hajj untuk memastikan seluruh layanan dasar jemaah dalam kondisi siap digunakan saat puncak pergerakan haji berlangsung. Irfan Yusuf mengatakan, salah satu titik perhatian utama adalah kesiapan logistik makanan siap saji atau ready to eat. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kualitas penyimpanan, kebersihan, serta kesiapan distribusi makanan agar tetap layak dikonsumsi, khususnya bagi jemaah lanjut usia.
0: Mercury News.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, saat mengalami luka bakar, sangat wajib mencari bantuan medis sesegera mungkin. Tapi luka bakar ringan dapat kita atasi dengan pengobatan alami. Pertama, dengan menggunakan air dingin. Caranya, dengan mendinginkan area kulit yang terbakar di bawah air mengalir yang dingin. Ini harus Anda lakukan sekitar 10 hingga 15 menit atau sampai rasa sakitnya sedikit berkurang. Atau Anda bisa merendam area yang terbakar langsung ke dalam air dingin atau kompres dengan air dingin. Tapi ingat, jangan menaruh es secara langsung setelah cedera. Sebab tujuan utama dari mendinginkan area kulit yang terbakar adalah untuk mengurangi pembengkakan dengan mengusir panas dari kulit. Luka bakar juga bisa diobati dengan daun pisang. Ini karena daun pisang memiliki sifat antiinflamasi dan antimikroba. Daun pisang juga mengandung tanin, getah, dan glikosida iridoid. Cara mengobati luka bakar dengan daun pisang, dengan menghancurkan daun pisang hingga halus, lalu tempelkan langsung di atas kulit yang mengalami luka bakar. Selanjutnya, luka bakar bisa diobati dengan menggunakan cuka. Dalam cuka terdapat kandungan antiseptik dan astringen yang terbakar. Cara penggunaannya, larutkan cuka ke dalam air, lalu rendam kain bersih ke dalam larutan cuka dan balut luka bakar dengan kain. Berikutnya, luka bakar bisa diobati dengan madu. Menurut penelitian, mengoleskan madu pada luka bakar dapat mempercepat penyembuhan dan mengurangi rasa sakit. Ini karena madu dapat membantu mengeluarkan cairan dari dalam jaringan tubuh, sehingga mampu membersihkan luka dengan efektif. Sebagai alternatif, Anda juga bisa mengoleskan madu menggunakan selembar kain atau perban steril. Yang terakhir, dengan menggunakan minyak lavender. Caranya, oleskan minyak lavender pada area yang terbakar. Kegunaan utama minyak lavender untuk mencegah rasa sakit yang menyengat, serta untuk melindungi lapisan dalam kulit di sekitar area yang terbakar.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya...
0: Gah, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang...
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Ica dari komunitas Sahabat Belajar.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas.
1: Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, tahukah Anda kalau kantong plastik yang kita kenal sekarang pertama kali diciptakan dengan niat yang sangat baik? Pada tahun 1950-an, seorang insinyur Swedia bernama Sten Gustav Tulin menciptakan kantong plastik. Tujuannya hanya ingin menciptakan solusi pengemasan yang praktis, murah, dan sangat kuat. Kala itu, inovasi ini dianggap sebagai kemajuan besar dan dianggap ramah lingkungan. Mengapa? Karena kantong plastik dianggap dapat menggantikan kantong kertas dan kain yang lebih mahal, sekaligus mengurangi pemangkasan pohon. Kantong plastik adalah langkah maju yang dapat membantu melestarikan hutan dan mengurangi jejak karbon, begitu pandangan masyarakat pada saat itu. Tapi seiring waktu, kita mulai menyadari dampaknya. Penggunaan yang

0: Luas tanpa kendali membuat plastik kini menjadi penyumbang sampah terbesar di dunia. Plastik sulit terurai dan berakhir mencemari lautan dan terus mengancam ekosistem. Karena kerusakan itu, kini banyak negara mengambil langkah tegas untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Jadi sahabat, siapa yang menyangka kalau dulu kantong plastik diciptakan justru untuk menyelamatkan lingkungan, tapi kini perjalanan waktu menunjukkan bukan produk plastiknya yang salah, tapi kitalah yang menentukan dampaknya. Yuk, mulai sekarang kurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Bumi menunggu langkah kecil kita hari ini.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Sahabat, meminum teh secara teratur ternyata mencegah penurunan fungsi otak di usia lanjut. Karenanya, para penggemar teh patut berbahagia. Ini karena sebuah studi mengungkap bahwa orang yang minum teh teratur bisa memiliki otak yang lebih terorganisasi dibandingkan bukan peminum teh. Hal ini dikaitkan dengan fungsi otak yang lebih sehat di usia lanjut. Feng Li, asisten profesor dari National University of Singapore, dalam laporannya mengungkap, hasil studi mereka membuktikan kontribusi positif minum teh untuk struktur otak. Dan ini, sahabat, menunjukkan bahwa minum teh secara teratur memiliki efek perlindungan terhadap penurunan terkait usia dalam organisasi otak. Tim peneliti menyimpulkan penemuan ini setelah memeriksa data neuroimaging dari 36 orang dewasa berusia 60 tahun ke atas. Setelah menganalisis kinerja kognitif dan hasil pencitraan peserta, tim peneliti menemukan bahwa individu yang mengkonsumsi baik teh hijau, teh oolong, atau teh hitam setidaknya 4 kali seminggu selama sekitar 25 tahun memiliki daerah otak yang saling berhubungan dengan cara yang lebih efisien. Sahabat, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peminum teh memiliki fungsi kognitif yang lebih baik dibandingkan dengan bukan peminum teh.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury News.
1: Polisi menetapkan sopir taksi Green SM yang tertemper KRL di perlintasan dekat stasiun Bekasi Timur sebagai tersangka. Meski berstatus tersangka, sopir taksi Green SM tidak ditahan, sebab ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Gefri Agitia mengatakan, tersangka dikenai pasal 310 ayat 1. Sopir taksi ditetapkan tersangka karena dinilai lalai sehingga menimbulkan kerugian.
0: Mercury News.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Mercury Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 22 Mei 1990, Republik Arab Yaman dan Republik Rakyat Demokratik Yaman bersatu menjadi Republik Yaman. 22 Mei 2010, Air India Express penerbangan 812 jatuh saat mendarat di Mangalore menewaskan 158 orang. Tanggal yang sama 2010 meninggalnya Hasri Ainun Habibi, istri mantan Presiden B.Y. Habibie, meninggal di München, Jerman. 22 Mei 2011, tornado menerjang wilayah Amerika Serikat dan menimbulkan puluhan korban jiwa. Setidaknya 30 orang tewas di kota Joplin, negara bagian Missouri akibat terjangan tornado. Selanjutnya, 22 Mei 2011, Manchester United resmi meraih gelar Liga Inggris ke-19 melampaui catatan gelar rival mereka Liverpool yang mendapat 18 gelar.
0: Moment on this day.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Hai.
3: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
3: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

lewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Putri Hendriawardani, spesialis kulit dan kelamin dari IDI Cabang Surabaya. Tips sehat untuk memilih dan menggunakan skincare yang baik dan benar adalah harus disesuaikan dengan tipe atau jenis kulit atau bila ada masalah kulit lainnya. Jadi sangat penting untuk bertemu dengan dokter spesialis kulit dan kelamin bila ada keluhan di kulit.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir? Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Kapan waktu yang tepat ke dokter THT? Sebetulnya untuk masalah pendengaran ini atau telinga, kita tidak perlu untuk melakukan pembersihan atau korek-korek secara terus-menerus ya. Tapi bila ada gangguan atau ada bermasalah baik telinga maupun pendengaran, maka segera mungkin untuk dilakukan pemeriksaan. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, tahu nggak sih? Ternyata ada fakta menarik nih tentang bendera Indonesia sangsaka merah putih. Fakta menarik itu adalah ternyata Indonesia pernah terlibat sengketa dengan Monaco gara-gara warna benderanya yang sangat mirip dan hampir identik. Bendera Indonesia dan Monaco memang punya desain berupa dua garis horizontal dengan merah di atas dan putih di bawah, sehingga sekilas tampak sama persis. Kemiripan ini pastinya bukan hasil saling meniru, karena bagi Indonesia, warna merah dan putih, akar sejarahnya berasal dari Kerajaan Majapahit yang di puncak kejayaannya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga Kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti desain benderanya untuk menghindari kebingungan di tingkat internasional. Tentu saja Indonesia menolak permintaan Monaco. Alasannya, karena bagi Indonesia warna merah dan putih memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih tua dibandingkan Monaco. Indonesia menekankan tidak ada aturan internasional yang melarang dua negara memiliki bendera dengan warna yang sama. Tapi untungnya sahabat, meski sempat ada ketegangan, sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik besar. Indonesia dan Monaco akhirnya menemukan solusi damai melalui jalur diplomasi. Kedua negara sepakat ada perbedaan utama pada aspek dimensi atau rasio bendera. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2:3. Monaco menggunakan rasio yang lebih mendekati persegi, yaitu 4:5. Perbedaan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional meskipun secara warna tetap identik. Nah sahabat, sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia dan Monaco tetap berkibar dengan bangga, menjadi simbol unik dari sejarah yang berbeda, tapi saling berdampingan.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Galeri Peristiwa Kota Terkini. Hanya ada di sini, Lintas Kota 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury News.
1: Usia minimal masuk SD pada sistem penerimaan baru atau SPMB 2026 kini tidak diwajibkan 7 tahun per 1 Juli. Anak usia 6 tahun tetap dapat mendaftar SPMB. Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Swarwoto mengatakan, pengecualian usia masuk SD ini pada dasarnya mengutamakan kesiapan anak belajar di jenjang SD. Menurut Gogot, peraturan sistem penerimaan murid baru juga tidak mewajibkan calon murid baru jenjang SD untuk lulus dan memiliki ijazah TK, RA, atau yang sederajat. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah SPMB juga menegaskan, tes membaca, menulis, dan berhitung, tahu bentuk tes lainnya, tidak menjadi persyaratan SPMB calon murid baru kelas 1 SD.
0: Mercury News.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Hoirunisa Novitasari, spesialis obstetri dan ginekologi. Saya dari Rumah Sakit Dr. Sutomo. Tips untuk para wanita di luar sana yang ingin sehat dan terhindar dari tumor kandungan, komplikasinya tentunya. Ada baiknya kita selalu mawas diri dari gejala-gejala yang kita hadapi, terutama pola menstruasi. Jadi ketika kita menemui gejala perdarahan, kemudian ada gejala menstruasi yang memanjang ataupun nyeri saat haid, ada baiknya kita segera memeriksakan ke dokter kandungan. Dan jangan pernah takut, sungkan, ataupun merasa tabu untuk melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan, karena lebih awal kita mengetahui, lebih awal terdeteksi, lebih awal kita bisa menangani, dan prognosisnya pun akan lebih baik. Salam sehat untuk semua wanita di Indonesia.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

dip trip.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry tunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh. Cipta dan Fresh Maxical baru. Dengan bujel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Great Z, usir bakteri dalam mulut. Plus, Cobras and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tisa.
2: I call you later.
1: First date gagal total, tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu, sorry ya kemarin.
2: So sweet, first date jadi best date, thank you.
3: Sama-sama.

benar menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa kita turun di bawah meja, berlindung, dan baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita, buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama.

membantu, sangat membantu sejak terjadinya. Saya Amin Widodo dari

0: ingin merencanakan liburan tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

Indahnya suasana. Bila ku tahu siapa namanya, tertunduk malu. Dia tersenyum simpul.

lagi gejala wasir. Oh, wasir. Coba minum ini. Hah? Ambasir? Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amelin atau wasir. Aku sendiri udah minum. Dan hasilnya, gejala amelin

0: Mercury News.
1: Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, telah menginstruksikan agar uranium-uranium Iran yang telah diperkaya tak boleh dikirim ke luar negeri. Mengutip Reuters, dua narasumber mengatakan, para pejabat tinggi Iran percaya pengiriman uranium ke luar negeri akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan di masa depan oleh Amerika dan Israel. Uranium Iran adalah salah satu topik panas negosiasi yang masih menemui kebuntuan. Amerika ingin memusnahkan material tersebut karena was-was Iran bakal memakainya untuk memproduksi senjata nuklir.
0: Mercury News.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: News on the Spot.
1: Lakukan upaya penguatan ekonomi masyarakat anggota Komisi I DPRD Jawa Timur Cahyo Haryo Prakoso dan Dinas Sosial Pemprov Jawa Timur salurkan program bantuan kewirausahaan inklusif produktif Perempuan Tangguh Jawa Timur Sejahtera KIP Putri Jawara kepada 300 penerima manfaat ibu-ibu rumah tangga Kota Surabaya pejuang ekonomi keluarga. Dalam program ini, para ibu-ibu yang memiliki usaha kecil sebagai penguatan ekonomi keluarga seperti penjual rujak, penjual kelontongan, penjual martabak maupun usaha kecil lainnya yang berasal dari beberapa kecamatan di Kota Surabaya ini menerima masing-masing 3 juta yang disalurkan melalui rekening pribadi penerima. Cahyo mengatakan program KIP Putri Jawara merupakan bentuk pemberdayaan ekonomi inklusif yang digagas pemerintah Provinsi Jawa Timur dan dijalankan bersama Dinas Sosial Jawa Timur dan DPRD Jawa Timur untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga di tingkat kampung. Dirinya berharap bantuan ini dipergunakan secara baik, penuh tanggung jawab, akuntabel, dan profesional sehingga benar-benar memberikan dampak positif bagi penerima maupun lingkungan sekitarnya. Anggota Komisi I DPRD Jawa Timur ini berharap KIP Putri Jawara mampu meningkatkan derajat finansial dan kesejahteraan para penerima manfaat sebagai pelengkap bantalan sosial lain program utama pemerintah. Para penerima bantuan ini akan mendapatkan pendampingan selama 6 bulan ke depan sehingga diharapkan berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mereka. Politisi Partai Gerindra ini juga mengatakan penerima manfaat KIP Putri Jawara tidak hanya didorong meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi inspirasi bagi perempuan lain di lingkungan tempat tinggal mereka. Program ini, lanjut Cahyo, juga menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah provinsi bersama DPRD Jawa Timur.

dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat, khususnya kaum ibu sebagai penguat ketahanan ekonomi keluarga dan kampung di kota Surabaya. Cahyo menegaskan pembangunan ekonomi harus tumbuh dari bawah atau berbasis masyarakat agar mampu menciptakan dampak nyata di lapangan.

0: got kids.
1: Moment on this day.
2: Tanggal 22 Mei 1990, Republik Arab Yaman dan Republik Rakyat Demokratik Yaman bersatu menjadi Republik Yaman. 22 Mei 2010, Air India Express penerbangan 812 jatuh saat mendarat di Mangalore menewaskan 158 orang. Tanggal yang sama 2010 meninggalnya Hasri Ainun Habibi, istri mantan Presiden B.Y. Habibi, meninggal di München, Jerman. 22 Mei 2011, tornado menerjang wilayah Amerika Serikat dan menimbulkan puluhan korban jiwa. Setidaknya 30 orang tewas di kota Joplin, negara bagian Missouri akibat terjangan tornado. Selanjutnya, 22 Mei 2011, Manchester United resmi meraih gelar Liga Inggris ke-19 melampaui catatan gelar rival mereka Liverpool yang mendapat 18 gelar.
1: Moment on this day.

0: Sahabat Mercury, ayo kita bersama menuntut hak kita akan transportasi publik yang layak. Bersama saya Aditya dari Transport for Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
7: Baby
2: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

0: I drive alone past your street.
1: This is Mercury.
2: Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih?

0: di banyak sampah. Wawan Sume, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
1: Kalau bicara tentang pengolahan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangi menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa ngurangin konsumsi-konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana itu nggak perlu pakai bungkus lagi tapi sudah ditaruh tempat kita. Nah, selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditanganin dengan cara pakai kembali, dengan cara daur ulang, ini yang harus dirubah. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengurangi sampah dengan mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang butuh proses, harus dilakukan berulang kali. Tapi yang pasti ketika ini kita bisa lakukan, maka kita akan mengubah gaya hidup kita dan akan terus kita lakukan seumur hidup. This is Mercury.

96 FM Mercury, sahabat Pemkot Surabaya mencatat kenaikan kunjungan wisata sebesar 12,5% selama pelaksanaan Surabaya Vagansa 2026 Sabtu 16 Mei 2026 malam. Selain itu, event tahunan dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya HJKS ke-733 itu juga mendongkrak okupansi hotel sekitar 4%. Kata Wali Kota Eri Cahyadi, peningkatan kunjungan wisata jadi indikator sektor pariwisata terus bergerak dan memberi dampak langsung pada perekonomian daerah. Surabaya Vagansa 2026 sendiri jadi satu dari 125 program unggulan Karisma Event Nusantara KEN 2026 Kemenpar Republik Indonesia. Tahun ini dikemas lebih spektakuler melalui konsep Festival Cahaya. Antusiasme ribuan warga dan wisatawan pun terlihat memadati kawasan pusat kota. Sebanyak 35 peserta ikut ambil bagian, berasal dari berbagai komunitas, stakeholder, instansi, pendidikan, hingga sejumlah perangkat daerah dengan tema Festival of Light Garden of Hope yang sengaja dihadirkan untuk bisa memperkuat daya tarik wisata melalui dominasi pencahayaan artistik di sejumlah titik-titik strategis. Wali Kota Eri bilang antusiasme pengunjung di luar ekspektasi, di mana banyak wisatawan datang dari berbagai daerah seperti Jember, Probolinggo, Semarang, hingga luar Jawa. Sementara itu, sahabat, Asisten Deputi Event Daerah Kemenpar Republik Indonesia, Reza Pahlevi juga mengapresiasi pemerintah kota atas inisiatif menghadirkan Surabaya Vagansa Festival of Light 2026. Menurutnya, itu bentuk keseriusan pemerintah kota Surabaya untuk memajukan sektor pariwisata. Lebih lanjut, Reza menuturkan terpilihnya Surabaya Vagansa Festival of Light dalam Karisma Event Nusantara ketat. Dengan status sebagai bagian dari KEN, sekaligus jadi pengakuan kalau kota Surabaya dan Surabaya Vagansa berkualitas dan mampu bersaing dengan berbagai event unggulan daerah lain di tingkat nasional. Karenanya Reza berharap Surabaya Vagansa bisa berkembang jadi signature event kota Surabaya sekaligus memperkuat posisi Surabaya sebagai kota kreatif dan destinasi pariwisata. Juga mampu mendorong lahirnya kreativitas dan inovasi masyarakat sekaligus memberikan efek positif pada kesejahteraan warga kota Surabaya.

0: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
4: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsfield.
8: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
8: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
8: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
8: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emangnya aman?
8: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
8: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
8: Yoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: News on the spot.
1: Pimpinan DPRD Kota Surabaya melakukan safari silaturahmi ke dua organisasi Islam terbesar di Surabaya, yaitu PCNU dan Muhammadiyah Surabaya. Kunjungan yang dipimpin oleh Ketua DPRD Surabaya Saifuddin Zuhri itu menjadi ajang menyerap langsung aspirasi masyarakat dan tokoh umat di kantor PCNU Surabaya. Para pengurus menyampaikan berbagai persoalan warga, mulai dari persoalan sosial, ekonomi, keamanan lingkungan, hingga usulan pemberian nama jalan menggunakan nama pendiri NU sebagai bentuk penghormatan terhadap ulama. Ketua DPRD Surabaya Saifuddin Zuhri menegaskan, DPRD terbuka menerima kritik dan masukan dari masyarakat maupun kalangan kiai. Saifuddin juga memastikan aspirasi terkait dengan nama jalan tokoh NU akan dibahas bersama pemerintah Kota Surabaya. Sementara saat sowan ke kantor Muhammadiyah Surabaya, DPRD menegaskan komitmennya membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat dan organisasi keagamaan. Ketua PDM Surabaya HM Ridwan menyebut regulasi yang berpihak pada ormas keagamaan sangat penting untuk mendukung pelayanan masyarakat, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, hingga panti asuhan. Safari silaturahmi ini dinilai menjadi langkah memperkuat kolaborasi antara legislatif, ulama, dan masyarakat demi mewujudkan Surabaya yang inklusif, religius, dan nyaman bagi semua warga. News on the spot.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa goncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi goncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita, buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury News.
1: Pengusaha Malaysia disebut menawar beras premium Indonesia dengan harga Rp16.000 per kilogram. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramadhani mengatakan, kalau transaksi tersebut disepakati, maka nilai ekspor beras RI ke Malaysia mencapai Rp8 triliun. Adapun beras yang dibeli merupakan beras premium dengan pecahan 5%. Dalam beberapa waktu ke depan, Bulog akan mengirim salah satu direktur berikut stafnya ke Sarawak, Malaysia. Mereka bakal mendiskusikan kembali teknis pengiriman beras dari Indonesia, apakah melalui jalur laut atau darat. Melalui jalur laut, pengiriman dilakukan dari pelabuhan ke pelabuhan, sementara pengiriman jalur darat melalui pos perbatasan di Kalimantan Barat.
0: Mercury News.

0: Sahabat Mercury, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
4: Hai, sorry ya nunggu lama.
5: Hai Tisa, gak apa-apa.
4: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
5: Tis, Tisa.
4: I call you later, bye.
3: First date gagal total. Tapi, selalu ada kesempatan kedua.
4: Hai, apa kabar?
5: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
4: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
5: Sama-sama.
4: Pakai Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
3: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Waktu berjalan lebih cepat pada daerah ketinggian. Masa sih? Gak percaya. Yuk kita cari tahu. Jadi gini sahabat, Anda pasti sudah tahu kan kalau waktu berjalan tidak sama di semua tempat di bumi ini. Tapi sahabat juga tahu gak kalau menurut ilmiah, waktu di puncak gunung benar-benar berjalan lebih cepat dibandingkan di permukaan laut. Penjelasan dari fenomena ini berasal dari teori relativitas umum Albert Einstein yang dipublikasikan pada tahun 1915. Dalam teori itu, Einstein menjelaskan kalau gravitasi dapat mempengaruhi jalannya waktu. Artinya, semakin kuat gaya gravitasi di suatu tempat, waktu akan berjalan lebih lambat. Sebaliknya, jika semakin lemah gaya gravitasi, waktu akan berjalan sedikit lebih cepat. Jadi misalnya kalau kita meletakkan 2 jam atom, satu di kaki gunung dan satu lagi di puncak Everest, jam di atas gunung akan berjalan beberapa mikrodetik lebih cepat setiap harinya. Perbedaannya sih memang sangat kecil, tapi fenomena ini membuktikan kalau waktu bukan sesuatu yang mutlak. Eksperimen untuk membuktikan ini juga dilakukan oleh National Institute of Standard and Technology NIST di Amerika Serikat. Hasilnya sangat menakjubkan loh sahabat. Jam yang berada di posisi lebih tinggi berjalan sedikit lebih cepat sesuai prediksi Einstein. Nah, sekarang jadi tahu kan ketika Anda mendaki gunung dan mencapai puncaknya, sebenarnya Anda sedang mengalami waktu sedikit lebih cepat dibanding orang-orang yang tinggal di pantai. Meski sebenarnya hanya berbeda sepersekian mikrodetik. Meski waktu memang berjalan sedikit lebih cepat di tempat yang tinggi, tapi dimanapun kita berada, yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakan setiap detik yang kita punya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya kan sahabat?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Di zaman digital yang serba cepat membuat 3 dari 4 orang Indonesia mampu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus dalam satu waktu. Dan hal ini bisa berimbas pada kesehatan. Ini sama seperti yang disebutkan dalam hasil penelitian Permata Bank di 3 kota besar Indonesia. Mirisnya, era perubahan besar karena teknologi ini mengurangi tingkat keakraban sesama. Terbukti hampir 70% orang menggunakan smartphone saat makan bersama keluarga. Sehingga kehangatan memudar dan bisa berdampak dengan tingginya angka depresi. Head of Marketing Communication Permata Bank Pacific Place Sudirman Jakarta, Glenn Ranti mengungkap, dari penelitian terlihat kalau Instagram juga memberikan dampak mental dan kesehatan yang sangat berpengaruh. Ini karena apa-apa harus upload ke Instagram untuk eksistensi. Karenanya, terang Glenn Ranti, orang yang menggunakan sosial media cenderung lebih depresi. Sahabat riset juga menyebutkan setidaknya 70% masyarakat Indonesia, khususnya anak muda, menggunakan media sosial 7 jam dalam sehari karena mengikuti tren media sosial. Tapi dari segi pendapatan belum kesampaian sehingga ia akan depresi. Bahkan realitas sosial sampai family time bisa terganggu. Tidak hanya itu, era disrupsi teknologi juga menggeser esensi berlibur atau traveling. Kalau dulu benar-benar mendambakan ketenangan alam yang sejuk, tenang, dan damai, kini, terang Glenn Ranti, esensi berlibur bisa menjadi sebuah investasi untuk dipublikasikan di media sosial. Karenanya sahabat tidak heran, dengan semakin banyaknya media sosial yang dimiliki, akan semakin banyak juga tuntutan yang hadir. Ini jugalah yang memicu tingkat depresi semakin tinggi.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Ines
1: dan saya Rizka
0: dari Polyglot Surabaya.
2: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Tahukah Anda, jumlah manusia di planet bumi sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan loh. Sudah saatnya berpartisipasi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

0: Sahabat Mercury, tips dari Art Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Art Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang

0: biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih aja.

0: inspirasi sehat
1: kulit, kulit dan kelamin, tips sehat supaya rambut tetap sehat dan terhindar dari kerontokan. Tentu satu, kita harus tetap menjaga kebersihan kulit kepala dan rambut dengan memakai sampo yang tepat dengan cara juga yang gentle saja, tidak agresif untuk menggosokkan kulit kepala kita. Kemudian sampo dibiarkan 1-2 menit untuk bekerja membersihkan kulit kepala. Kemudian untuk rambut yang cenderung kering batangnya atau bercabang, bisa memakai conditioner yang difokuskan kepada batang rambut. Kemudian tidak lupa juga kita harus menjaga gizi atau asupan gizi yang seimbang. Jadi tetap protein yang cukup, vitamin, mineral yang sesuai untuk kebutuhan rambut kita. Nah, yang terakhir itu adalah apabila kita ini mengalami kerontokan rambut dan sudah dicoba ya untuk ditangani sendiri, belum berhasil, nah datanglah kepada tenaga kesehatan yang terdekat untuk mencari diagnosis sehingga

Sahabat Merkuri, Anda ingin tahu tentang tempat-tempat menarik di Surabaya? Datang saja ke Surabaya Tourism Information Center atau STIC.

Lokasinya ada di Balai Pemuda Surabaya, Jalan Gubernur Suryo nomor 15, atau Anda juga bisa datang ke Museum Surabaya di Gedung Exiola, Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Surabaya. Surabaya Tourism Information Center atau STIC, sahabat, ini buka setiap hari dari Senin hingga Minggu, pukul 8 pagi hingga 8 malam, dan Anda bisa bertanya apa saja seputar destinasi menarik di Surabaya. Mulai kuliner, wisata, museum, penginapan, transportasi, dan sebagainya. Bahkan, Anda juga bisa mengetahui jadwal berbagai event, direktori pariwisata, serta peta Surabaya. Selain itu, sahabat, setiap hari Selasa, Sabtu, dan Minggu, di STIC Balai Pemuda, ada juga fasilitas untuk berkeliling Surabaya menggunakan bus wisata. Biayanya sangat terjangkau. Tidak itu saja, STIC Balai Pemuda juga mengundang Anda mengikuti berbagai kelas seni di rumah kreatif dan mengikuti berbagai kelas bahasa di rumah bahasa secara gratis. Info lengkap Surabaya Tourism Information Center, kelas seni atau bus wisata, silakan menelpon ke 031-534-0444. Sekali lagi, 031-534-0444. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Mercury Surabaya.

0: Mercury News. Penjualan hewan kurban di Kota Malang, Jawa Timur menjelang Idul Adha 2026 mengalami penurunan. Sejumlah pedagang mengeluhkan omset turun drastis. Salah satu pedagang kambing kurban, Rudi, mengatakan penjualan tahun ini jauh lebih sepi dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Padahal biasanya, sepekan menjelang Idul Adha, puluhan kambing sudah habis terjual. Sementara, kondisi yang sama juga terjadi pada penjualan hewan kurban jenis sapi. Salah satu pedagang sapi, Supeno, mengatakan dirinya hanya menyediakan 7 ekor sapi jenis limosin dengan harga mulai Rp21 juta per ekor. Tapi hingga kini, baru 2 ekor yang terjual. Padahal, biasanya dari jauh-jauh hari sudah banyak yang booking. Tapi sekarang masih sepi.
1: Mercury News.

0: Dari peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Mercury Surabaya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Duh, lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah,

0: anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, yeah. Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby
1: ya?
0: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 22 Mei 1990, Republik Arab Yaman dan Republik Rakyat Demokratik Yaman bersatu menjadi Republik Yaman. 22 Mei 2010, Air India Express penerbangan 812 jatuh saat mendarat di Mangalore menewaskan 158 orang. Tanggal yang sama 2010 meninggalnya Hasri Ainun Habibi, istri mantan Presiden B.Y. Habibie, meninggal di München, Jerman. 22 Mei 2011,

0: Tornado menerjang wilayah Amerika Serikat dan menimbulkan puluhan korban jiwa. Setidaknya 30 orang tewas di kota Joplin, negara bagian Missouri, akibat terjangan tornado. Selanjutnya, 22 Mei 2011, Manchester United resmi meraih gelar Liga Inggris ke-19, melampaui catatan gelar rival mereka Liverpool yang mendapat 18 gelar.
1: Moment on this day.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah nggak sih Anda masuk kamar, terus tiba-tiba bengong, kayak, tadi mau ngapain ya? Tenang sahabat, itu bukan karena Anda pikun, tapi Anda sedang mengalami doorway effect. Doorway effect adalah fenomena tubuh, setiap kali kita melewati pintu dan mau masuk suatu ruangan, otak kita seperti membuat file baru. Jadi, memori yang tadi nyangkut di ruangan lama, ketahan di situ. Pas masuk ruangan baru, otak kita ngeblank dulu, sehingga membuat kita jadi lupa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita mengalami ini? Apa yang harus kita lakukan? Kalau Anda sedang mengalami doorway effect, cara mengatasinya sangat gampang. Cobalah Anda kembali ke ruangan lama, biasanya langsung sling, keinget lagi. Jadi sahabat, kalau habis masuk ke kamar, terus tiba-tiba Anda bengong, jangan panik. Itu cuma ulah otak kalian yang kepo sama pintu.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Selalu ada fakta menarik yang tidak Anda ketahui di Mercury Fact. Tersaji hanya di Instagram @radiomercury96.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

96 FM Mercury, sahabat Pemkot Surabaya mencatat kenaikan kunjungan wisata sebesar 12,5% selama pelaksanaan Surabaya Vagansa 2026 Sabtu 16 Mei 2026 malam. Selain itu, event tahunan dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya HJKS ke-733 itu juga mendongkrak okupansi hotel sekitar 4%. Kata Wali Kota Eri Cahyadi, peningkatan kunjungan wisata jadi indikator sektor pariwisata terus bergerak dan memberi dampak langsung pada perekonomian daerah. Surabaya Vagansa 2026 sendiri jadi satu dari 125 program unggulan Karisma Event Nusantara KEN 2026 Kemenpar Republik Indonesia. Tahun ini dikemas spektakuler melalui konsep Festival Cahaya. Antusiasme ribuan warga dan wisatawan pun terlihat memadati kawasan pusat kota. Sebanyak 35 peserta ikut ambil bagian, berasal dari berbagai komunitas, stakeholder, instansi, pendidikan, hingga sejumlah perangkat daerah dengan tema Festival of Light Garden of Hope yang sengaja dihadirkan untuk bisa memperkuat daya tarik wisata melalui dominasi pencahayaan artistik di sejumlah titik-titik strategis. Wali Kota Eri bilang antusiasme pengunjung di luar ekspektasi, di mana banyak wisatawan datang dari berbagai daerah seperti Jember, Probolinggo, Semarang, hingga luar Jawa. Sementara itu, sahabat, Asisten Deputi Event Daerah Kemenpar Republik Indonesia, Reza Pahlevi juga mengapresiasi pemerintah kota atas inisiatif menghadirkan Surabaya Vagansa Festival of Light 2026. Menurutnya, itu bentuk keseriusan pemerintah kota Surabaya untuk memajukan sektor pariwisata. Lebih lanjut, dalam Karisma Event Nusantara 2026 sudah melalui proses kurasi yang ketat. Dengan status sebagai bagian dari KEN, sekaligus jadi pengakuan kalau kota Surabaya dan Surabaya Vagansa berkualitas dan mampu bersaing dengan berbagai event unggulan daerah lain di tingkat nasional. Karenanya Reza berharap Surabaya Vagansa bisa berkembang jadi signature event kota Surabaya sekaligus memperkuat posisi Surabaya sebagai kota kreatif dan destinasi pariwisata. Juga mampu mendorong lahirnya kreativitas dan inovasi masyarakat sekaligus memberikan efek positif pada kesejahteraan warga kota Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Franz OHP, spesialis obstetri dan ginekologi. Untuk para wanita yang berencana untuk hamil, siapkan diri sebaik-baiknya sebelum hamil, selama hamil, kalau sudah hamil, serta nanti setelah melahirkan dengan menjalani pola hidup sehat, makan bergizi, olahraga, dan tidur cukup. Nah, menyesuaikan tentu kalau sudah punya bayi. Yang jelas, rencanakan setiap kehamilan dengan baik dan jalani dengan penuh rasa syukur supaya lahir bayi-bayi dengan kualitas hebat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Merkuri, saya Miza dari Mavindo Surabaya Raya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: News on the Spot.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya dari fraksi PDI Perjuangan, Anas Karno, memberi perhatian terhadap penataan lapak penjualan hewan kurban di Surabaya. Anas meminta kelurahan dan kecamatan aktif melakukan pendataan serta pengawasan lapak agar tidak mengganggu lingkungan, lalu lintas, maupun kebersihan kawasan permukiman. Menurutnya, pemerintah wilayah harus hadir memastikan aktivitas penjualan hewan kurban tetap tertib sekaligus memberi ruang usaha bagi pedagang kecil. Kelurahan harus hadir memberikan atensi bukan hanya soal izin lokasi tetapi juga menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan, kata Anas Karno. Sementara itu, pedagang hewan kurban di kawasan Jalan Nginden Semolo, Pak Gani, mengaku penjualan tahun ini menurun dibandingkan tahun lalu akibat kondisi ekonomi. Meski begitu, pedagang yang telah berjualan lebih dari 30 tahun itu memastikan tetap menjaga komunikasi dengan warga sekitar dan berupaya mengurangi bau kandang agar tidak mengganggu lingkungan.
2: Nggih, pamit permisi nggih. Nyuwun sewu badhe sadyan hewan kurban ngoten. Nggih ngoten niku.
3: Kemudian ini untuk mengantisipasi baunya
2: gimana? Ya ngoten iki nek biasane nggih. Ngeten iki sore ini ditutupi sing bekas-bekas pakan ngoten niku.
3: Oh.
2: Dan nek terus ditutupi bekas pakannya mundur kan mengurangi.
1: Hingga saat ini, sekitar 60 hewan kurban miliknya telah terjual dan diperkirakan pembelian akan meningkat mendekati Hari Raya Idul Adha. News on the Spot.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya. Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah, sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Jalan kaki merupakan olahraga ringan dan murah, tapi jangan meremehkan olahraga ini. Meskipun ringan dan murah, ternyata olahraga jalan kaki mempunyai manfaat yang sangat banyak bagi kesehatan tubuh. Jalan kaki baik untuk kesehatan jantung dan menurunkan kolesterol. Jalan kaki juga bisa mencegah diabetes tipe 2. Ketiga, jalan kaki bisa juga menurunkan berat badan. Kaki bisa mengurangi stres. Dan kelima, jalan kaki sahabat bisa mencegah osteoporosis. Inspirasi Sehat 96. Dipersembahkan oleh Cheers. Cheers Healthy Drinking Water.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers!

0: Espérate.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Mercury News.
1: Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo resmi meluncurkan layanan SIM digital dan ETL e-drone. Komjen Dedi mengatakan, inovasi ini merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam menghadirkan pelayanan publik yang modern dan transparan, sekaligus dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri. Menurut Dedi, inovasi ini didesain agar terintegrasi dalam sistem pelayanan Signal, Samsat Digital Nasional, yang sudah ada sebelumnya. Selain SIM digital, Korlantas Polri juga memperkenalkan ETL e-drone mobile presisi. Teknologi ini memiliki keunggulan lebih dinamis dalam memantau potensi pelanggaran lalu lintas di berbagai ruas jalan yang tidak terjangkau ETL statis. ETL e-drone sudah dilengkapi dengan teknologi face recognition atau penginderaan wajah yang terintegrasi dengan sistem data kepolisian.
0: Mercury News.

0: Moment on the Stage.
1: Tanggal 22 Mei 1990, Republik Arab Yaman dan Republik Rakyat Demokratik Yaman bersatu menjadi Republik Yaman. 22 Mei 2010, Air India Express penerbangan 812 jatuh saat mendarat di Mangalore menewaskan 158 orang. Tanggal yang sama 2010 meninggalnya Hasri Ainun Habibie, istri mantan Presiden B.Y. Habibie, meninggal di München, Jerman. 22 Mei 2011, tornado menerjang wilayah Amerika Serikat dan menimbulkan puluhan korban jiwa. Setidaknya 30 orang tewas di kota Joplin, negara bagian Missouri akibat terjangan tornado. Selanjutnya, 22 Mei 2011, Manchester United resmi meraih gelar Liga Inggris ke-19 melampaui catatan gelar rival mereka Liverpool yang mendapat 18 gelar.
0: Moment on this day.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ade Asik dari Asik Educare.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh, teteh siapa?
3: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah! Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsfield.
9: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
10: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
9: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
10: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
9: Loh, kok gitu?
10: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
9: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
10: Secara rutin? Emangnya aman?
9: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
10: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
9: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
10: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
9: Yeoga, beli sendiri dong.
10: Yah, sayang.
11: Gatal jerawat bisul, kasih aja.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, kopi jadi minuman yang digemari 5 juta kantung ukuran 60 kg per tahun 2021 silam. Fun fact-nya, ternyata ada satu jenis kopi asal Indonesia yang mendunia dan masuk deretan 10 kopi termahal di dunia. Kopi apakah itu? Dilansir dari Luxury Columnist, kopi luwak, salah satu kopi otentik asal Indonesia, berhasil masuk dalam 10 daftar kopi termahal di dunia dengan harga jual mencapai $160 atau setara 2,2 juta rupiah per 500 gramnya. Mengapa bisa mahal? Itu karena proses pembuatan kopi luwak yang panjang, unik dan alami dengan cara kopi diperoleh melalui kotoran yang dihasilkan oleh luwak setelah hewan itu memakan biji kopi. Kemudian biji itu dibersihkan, dikeringkan dan dipanggang hingga didapat sebuah kopi yang bercita rasa segar dengan sensasi asam buah, halus dan yang pasti tidak meninggalkan rasa getir. Gimana? Apakah sahabat pernah mencoba kopi luwak ini? Atau jadi tertarik buat mencoba? Jangan lupa follow dan like postingan ini di Instagram @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts menarik lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Gen Z dicap jadi generasi yang rela boros demi sekedar liburan dan healing-healing. Emangnya bener Gen Z seboros itu? Dilansir dari Tirto.id, Klook, sebuah agensi travel online asal Singapura, melakukan survei kepada 2.400 responden untuk mengulik perilaku wisatawan milenial dan Gen Z di beberapa negara. Hasilnya, hampir setengah dari responden Gen Z rela menghabiskan uangnya hingga 2 kali lipat untuk sekedar liburan dengan alasan mencari pengalaman. Hal itu beriringan dengan tren polycentric lifestyle yang menekankan liburan menarik adalah liburan anti-mainstream yang menonjolkan ciri khas dan keunikan wisata. Akibatnya, milenial dan Gen Z pun berlomba-lomba mengulik destinasi wisata yang unik demi mendapat pengalaman berbeda walaupun biaya yang dikeluarkan bernilai besar. Lantas, liburan ala Gen Z termasuk boros atau efisien? Jawabannya bisa keduanya. Jika ditinjau dari segi materi, tentu menggambarkan pemborosan. Tapi, jika ditinjau dari impact-nya, hal itu termasuk langkah yang efisien karena esensi liburan semakin beragam dan tidak terpaku pada kesenangan belaka. Tren ini bisa dimanfaatkan pengelola sektor wisata untuk terus menonjolkan keunggulannya. Apakah Anda termasuk orang yang suka healing demi pengalaman baru? Berikan komentar Anda ya. Jangan lupa juga buat like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Lugas, informatif, inspiratif. 96 FM Mercury Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 22 Mei 1990, Republik Arab Yaman dan Republik Rakyat Demokratik Yaman bersatu menjadi Republik Yaman. 22 Mei 2010, Air India Express penerbangan 812 jatuh saat mendarat di Mangalore menewaskan 158 orang. Tanggal yang sama 2010 meninggalnya Hasri Ainun Habibi, istri mantan Presiden B.Y. Habibi, meninggal di München, Jerman. 22 Mei 2011, tornado menerjang wilayah Amerika Serikat dan menimbulkan puluhan korban jiwa. Setidaknya 30 orang tewas di kota Joplin, negara bagian Missouri akibat terjangan tornado. Selanjutnya, 22 Mei 2011, Manchester United resmi meraih gelar Liga Inggris ke-19 melampaui catatan gelar rival mereka Liverpool yang mendapat 18 gelar.
0: Moment on this day.

0: 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Informatif,
0: inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: sakitin.
1: 96 FM Mercury, sahabat Pemkot Surabaya mencatat kenaikan kunjungan wisata sebesar 12,5% selama pelaksanaan Surabaya Vagansa 2026 Sabtu 16 Mei 2026 malam. Selain itu, event tahunan dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya HJKS ke-733 itu juga mendongkrak okupansi hotel sekitar 4%. Kata Wali Kota Eri Cahyadi, peningkatan kunjungan wisata jadi indikator sektor pariwisata terus bergerak dan memberi dampak langsung pada perekonomian daerah. Surabaya Vagansa 2026 sendiri jadi satu dari 125 program unggulan Karisma Event Nusantara KEN 2026 Kemenpar Republik Indonesia. Tahun ini dikemas lebih spektakuler melalui konsep Festival Cahaya. Antusiasme ribuan warga dan wisatawan pun terlihat memadati kawasan pusat kota. Sebanyak 35 peserta ikut ambil bagian, berasal dari berbagai komunitas, stakeholder, instansi, pendidikan, hingga sejumlah perangkat daerah dengan tema Festival of Light Garden of Hope yang sengaja dihadirkan untuk bisa memperkuat daya tarik wisata melalui dominasi pencahayaan artistik di sejumlah titik-titik strategis. Wali Kota Eri bilang antusiasme pengunjung di luar ekspektasi, di mana banyak wisatawan datang dari berbagai daerah seperti Jember, Probolinggo, Semarang, hingga luar Jawa. Sementara itu, sahabat, Asisten Deputi Event Daerah Kemenpar Republik Indonesia, Reza Pahlevi juga mengapresiasi pemerintah kota atas inisiatif menghadirkan Surabaya Vagansa Festival of Light 2026. Menurutnya, itu bentuk keseriusan pemerintah kota Surabaya untuk memajukan sektor pariwisata. Lebih lanjut, Reza menuturkan terpilihnya Surabaya Vagansa Festival of Light dalam Karisma Event Nusantara 2026 sudah melalui proses kurasi yang ketat. Dengan status sebagai bagian dari KEN, sekaligus jadi pengakuan kalau kota Surabaya dan Surabaya Vagansa berkualitas dan mampu bersaing dengan berbagai event unggulan daerah lain di tingkat nasional. Karenanya Reza berharap Surabaya Vagansa bisa berkembang jadi signature event kota Surabaya sekaligus memperkuat posisi Surabaya sebagai kota kreatif dan destinasi pariwisata. Juga mampu mendorong lahirnya kreativitas dan inovasi masyarakat sekaligus memberikan efek positif pada kesejahteraan warga kota Surabaya.
2: 96 FM Mercury Surabaya,
3: informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, apakah dalam beberapa hari terakhir ini Anda merasakan kondisi cuaca yang lebih panas dari biasanya? Ketika tubuh dalam kondisi tidak fit, banyak yang jatuh sakit gara-gara cuaca panas. Sebetulnya, ada cara mudah yang bisa kita lakukan agar tidak gampang sakit saat cuaca panas. Kita bisa mulai rajin mengonsumsi buah apel. Mengapa harus apel? Karena dalam sebuah apel berukuran sedang, terdapat banyak zat yang bermanfaat untuk tubuh. Di dalam buah apel terdapat 95 gram kalori, 25 gram karbohidrat, 0,5 gram protein, 4 gram serat, dan 0,4 gram lemak. Apel juga mengandung vitamin C sekitar 14% dan vitamin B kompleks yang tinggi. Vitamin ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan mengatasi kelelahan. Kulit apel juga memiliki banyak manfaat, di antaranya mengandung flavonoid, fitokimia, dan antioksidan. Ketiga zat ini bisa menambah kesehatan dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Antioksidan juga efektif melawan kanker dan berbagai macam penyebab virus penyakit lainnya. Jangan lupa sahabat Merkuri, pastikan sebelum mengonsumsi buah apel, Anda harus mencuci kulit apel terlebih dulu. Ini bertujuan untuk mengurangi pestisida yang mungkin tertinggal di kulitnya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan

0: sendiri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: 96.6 FM Merkuri Surabaya.
1: Informatif, inspiratif.
2: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
3: Hai, sorry ya nunggu lama.
4: Hai Tisa, gak apa-apa.
3: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
4: Tisa!
3: I call you later, bye!
2: First date gagal total. Tapi, selalu ada kesempatan kedua.
3: Hai, apa kabar?
4: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
3: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
4: Sama-sama.
3: Pakai Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
2: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Mercury.
1: Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Some, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
2: Kalau bicara tentang pengelolaan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangi menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa ngurangin konsumsi-konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga, misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana, itu nggak perlu pakai bungkus lagi, tapi sudah ditaruh tempat kita. Selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat. Karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah, kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditanganin dengan cara pakai kembali, dengan cara daur ulang, ini yang harus dirubah. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengurangi sampah dengan mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang butuh proses, harus dilakukan berulang kali, tapi yang pasti ketika ini kita bisa lakukan, maka kita akan mengubah gaya hidup kita dan akan terus kita lakukan seumur hidup. This is Mercury.

0: 96.6 FM Merkuri Surabaya.
1: Informatif, inspiratif.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa goncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi goncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernahkah sahabat ngerasa nyaman justru saat mendengar lagu yang bikin sedih? Tenang sahabat, itu nggak aneh dan sahabat nggak sendirian. Kenapa sih lagu sedih justru malah disukai banyak orang? Dosen program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta, Laylatul Syifa bilang, orang yang suka lagu galau bukan berarti sedang terpuruk, tapi dia justru sedang berusaha memahami dirinya sendiri. Hal ini karena musik melankolis bisa menembus lapisan emosi yang sering kita tekan. Bahkan terkadang lagu sedih bisa menjadi jembatan bagi kita untuk jujur dengan perasaan yang lama kita hindari. Laylatul Syifa juga menjelaskan mendengar lagu galau bisa memicu proses yang disebut katarsis, yaitu pelepasan emosi yang bikin hati terasa lebih ringan dan tenang. Bayangin aja sahabat, setiap bait lagu dan nada sendu yang kita dengar rasanya menjadi ruang aman buat kita untuk menangis atau sekedar ngerasain yang selama ini gak sempat kita rasain. Lagu galau juga bisa jadi cara refleksi diri sebab liriknya membuat kita merenung tentang cinta, kehilangan, atau bahkan tentang siapa diri kita sebenarnya. Dan menariknya, menurut Laylatul, lagu sedih bisa dinikmati bukan karena isinya bikin kita nelangsa, tapi karena ada unsur keindahan dan nostalgia di dalamnya. Kita bisa merasa tersentuh tanpa harus benar-benar sedih. Jadi, kalau sahabat suka lagu galau, itu bukan berarti sahabat lemah, tapi justru menjadi bukti kalau sahabat berani menghadapi perasaan sendiri. Karena kadang, buat sembuh, kita harus berani mendengarkan lagu yang bikin kita paling jujur sama hati kita sendiri.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.
2: Andai ku malaikat.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 22 Mei 1990, Republik Arab Yaman dan Republik Rakyat Demokratik Yaman bersatu menjadi Republik Yaman. 22 Mei 2010, Air India Express penerbangan 812 jatuh saat mendarat di Mangalore menewaskan 158 orang. Tanggal yang sama 2010 meninggalnya Hasri Ainun Habibi, istri mantan Presiden B.Y. Habibi, meninggal di München, Jerman. 22 Mei 2011, tornado menerjang wilayah Amerika Serikat dan menimbulkan puluhan korban jiwa. Setidaknya 30 orang tewas di kota Joplin, negara bagian Missouri akibat terjangan tornado. Selanjutnya, 22 Mei 2011, Manchester United resmi meraih gelar Liga Inggris ke-19 melampaui catatan gelar rival mereka Liverpool yang mendapat 18 gelar.
0: Moment on this day.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia!

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 106,6 FM Mercury, sahabat Pemkot Surabaya mencatat kenaikan kunjungan wisata sebesar 12,5% selama pelaksanaan Surabaya Vagansa 2026 Sabtu 16 Mei 2026 malam. Selain itu, event tahunan dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya HJKS ke-733 itu juga mendongkrak okupansi hotel sekitar 4%. Kata Wali Kota Eri Cahyadi, peningkatan kunjungan wisata jadi indikator sektor pariwisata terus bergerak dan memberi dampak langsung pada perekonomian daerah. Surabaya Vagansa 2026 sendiri jadi satu dari 125 program unggulan Karisma Event Nusantara KEN 2026 Kemenpar Republik Indonesia. Tahun ini dikemas lebih spektakuler melalui konsep Festival Cahaya. Antusiasme ribuan warga dan wisatawan pun terlihat memadati kawasan pusat kota. Sebanyak 35 peserta ikut ambil bagian, berasal dari berbagai komunitas, stakeholder, instansi, pendidikan, hingga sejumlah perangkat daerah dengan tema Festival of Light Garden of Hope yang sengaja dihadirkan untuk bisa memperkuat daya tarik wisata melalui dominasi pencahayaan artistik di sejumlah titik-titik strategis. Wali Kota Eri bilang antusiasme pengunjung di luar ekspektasi, di mana banyak wisatawan datang dari berbagai daerah seperti Jember, Probolinggo, Semarang, hingga luar Jawa. Sementara itu, sahabat, Asisten Deputi Event Daerah Kemenpar Republik Indonesia, Reza Pahlevi juga mengapresiasi pemerintah kota atas inisiatif menghadirkan Surabaya Vagansa Festival of Light 2026. Menurutnya, itu bentuk keseriusan pemerintah kota Surabaya untuk memajukan sektor pariwisata. Lebih lanjut, Reza menuturkan terpilihnya Surabaya Vagansa Festival of Light dalam Karisma Event Nusantara 2026 sudah melalui proses kurasi yang ketat. Dengan status sebagai bagian dari KEN, sekaligus jadi pengakuan kalau kota Surabaya dan Surabaya Vagansa berkualitas dan mampu bersaing dengan berbagai event unggulan daerah lain di tingkat nasional. Karenanya Reza berharap Surabaya Vagansa bisa berkembang jadi signature event kota Surabaya sekaligus memperkuat posisi Surabaya sebagai kota kreatif dan destinasi pariwisata. Juga mampu mendorong lahirnya kreativitas dan inovasi masyarakat sekaligus memberikan efek positif pada kesejahteraan warga kota Surabaya.
1: 96 FM Mercury Surabaya, informatif, inspiratif.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tertawa terus gak bisa berhenti sampai pingsan. Emang ada ya? Terus kenapa bisa begitu? Fenomena apa ini? Jadi gini sahabat, pada tanggal 31 Januari 1962 di Tanzania, tiba-tiba muncul fenomena aneh. Tiga murid wanita di asrama putri mendadak tertawa tanpa bisa berhenti. Yang jelas mereka tertawa bukan karena bahagia. Awalnya sih mereka cuma ketawa kecil. Tapi kok lama-lama jadi keras, panjang, bahkan gak bisa dikendalikan. Ini membuat guru-guru mereka panik. Anehnya, teman-teman asrama ketiga wanita itu juga ikut ketularan. Hingga akhirnya 95 murid terkena wabah tertawa ini. Akhirnya kelas bubar, sekolah ditutup, dan anak-anak dipulangkan. Awalnya wabah tertawa ini dianggap selesai. Ternyata itu salah. Sebab begitu sampai rumah, para orang tua, murid-murid wanita itu juga ikut tertawa. Yang membuat heboh, wabah tertawa ini semakin menggila, bahkan menyebar ke desa sebelah. Wabah tertawa juga menyebar ke sekolah lain dan total menyerang hampir 1000 orang. Mereka yang terkena wabah ini bisa tertawa berjam-jam, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Banyak yang sampai kesakitan, sesak napas, ruam, pusing, sampai pingsan karena terlalu lama ngakak. Pihak dokter yang memeriksa kasus ini sempat melakukan tes medis. Hasilnya nihil. Dokter tidak menemukan racun, virus, atau zat kimia. Sebenarnya ini wabah apa sih? Nah, jadi gini sahabat, para ahli akhirnya menyimpulkan kalau wabah tertawa di Tanzania bukan wabah penyakit biasa, tapi kasus histeria massal. Kenapa ini bisa terjadi? Sebab waktu itu di Tanzania baru merdeka dan sedang masa transisi. Ini membuat anak-anak sekolah stres, cemas, dan tertekan. Stres kolektif ini akhirnya meledak dalam bentuk tertawa. Sementara peneliti dari Texas A&M University mengatakan, tertawa ini bukan karena senang, tapi karena orang-orang sama-sama terkena tekanan tinggi dan tubuh mereka meledak dalam bentuk tawa tak terkendali. Hingga kini wabah tertawa Tanzania masuk daftar misteri dunia yang belum terpecahkan. Wabah tertawa di Tanzania menunjukkan dunia masih penuh hal aneh yang belum kita mengerti. Kadang yang terlihat lucu bisa jadi misteri besar. Yang penting kita terus belajar dan waspada.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: IFM.
1: Informatif, inspiratif.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
5: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3.
8: Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh jus bang.
8: Tijus!
7: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, selama ini banyak orang yang tidak sadar akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Kondisi ini menyebabkan kita sering mengabaikan kondisi fisik tubuh kita sendiri. Bahkan ironisnya ada yang tidak tahu kalau dirinya sedang sakit. Padahal, tahukah Anda kalau sebenarnya tubuh sudah memberikan tanda atau sinyal kalau kita akan sakit? Lalu, apa tanda-tandanya kalau tubuh kita akan sakit? Yang pertama, perut terasa kembung. Ini bisa menjadi pertanda penyakit serius seperti alergi makanan, bisul perut, bahkan kanker usus besar. Yang kedua, bau gas. Kalau perut kita terasa kembung dan sering mengeluarkan gas, ini bisa mengindikasikan sejumlah gangguan pencernaan, termasuk ketika Anda sering buang gas dengan bau yang sangat menyengat. Selanjutnya, sering merasa lelah. Kalau Anda sering merasa lelah tanpa alasan, ini tidak boleh dianggap enteng, sebab bisa mengindikasikan sejumlah penyakit, mulai dari anemia sampai kanker. Berikutnya adalah memiliki bau nafas yang buruk. Kalau Anda memiliki bau mulut, padahal Anda selalu menjaga kebersihan mulut, itu bisa menunjukkan kondisi yang dikenal dengan nama halitosis. Bahkan bisa menjadi tanda kalau Anda menderita penyakit sinusitis. Berikutnya adalah mengalami sakit kepala konstan. Sering mengalami sakit kepala secara teratur bisa mengindikasikan jenis penyakit mulai dari gangguan pencernaan hingga tumor otak. Berikutnya adalah sering mengalami kram otot. Kram otot sering bisa menjadi tanda kekurangan gizi dan osteoporosis. Yang terakhir, berat badan turun drastis. Kalau Anda kehilangan berat badan dalam jumlah yang sangat signifikan, padahal Anda tidak sedang olahraga atau melakukan diet, ini bisa menjadi tanda kesehatan yang buruk.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sapi punya sahabat, bukan lelucon loh sahabat. Rupanya, sapi punya sahabat sejati loh di peternakan. Saat kita mendengar kata sapi, mungkin terlintas di benak kita adalah hewan ternak yang tenang di padang rumput hijau. Namun, di balik sikapnya yang tampak santai, sapi ternyata adalah hewan sosial yang memiliki kemampuan untuk membentuk ikatan persahabatan yang kuat. Menurut studi yang dilakukan oleh peneliti di University of Northampton, Inggris, sapi bisa memilih teman tertentu yang membuat mereka merasa nyaman, serta mampu mengenali lebih dari 100 wajah sapi lainnya dan mengingat hubungan sosial mereka. Peneliti juga menemukan bahwa sapi yang ditempatkan bersama sapi lainnya yang bukan sahabatnya ternyata menunjukkan detak jantung yang lebih tinggi dan perilaku yang gelisah. Namun, saat mereka dikumpulkan kembali dengan sahabatnya, rupanya langsung terlihat sapi menjadi lebih tenang dan mereka lebih sering beristirahat bersama. Nah, sahabat, memahami bahwa sapi memiliki ikatan emosional dapat membantu meningkatkan kebutuhan produksi susu dan kualitas daging pun meningkat. Kita pun manusia sebagai makhluk sosial juga butuh ikatan emosional seperti persahabatan yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup kita.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernahkah sahabat ngerasa nyaman justru saat ngedengar lagu yang bikin sedih? Tenang sahabat, itu nggak aneh dan sahabat nggak sendirian. Kenapa sih lagu sedih justru malah disukai banyak orang? Dosen program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta, Laila Tushifa bilang, orang yang suka lagu galau bukan berarti sedang terpuruk, tapi dia justru sedang berusaha memahami dirinya sendiri. Hal ini karena musik melankolis bisa menembus lapisan emosi yang sering kita tekan. Bahkan terkadang lagu sedih bisa menjadi jembatan bagi kita untuk jujur dengan perasaan yang lama kita hindari. Laila Tushifa juga menjelaskan mendengar lagu galau bisa memicu proses yang disebut katarsis, yaitu pelepasan emosi yang bikin hati terasa lebih ringan dan tenang. Bayangin aja sahabat, setiap bait lagu dan nada sendu yang kita dengar rasanya menjadi ruang aman buat kita untuk menangis atau sekedar ngerasain yang selama ini gak sempat kita rasain. Lagu galau juga bisa jadi cara refleksi diri sebab liriknya membuat apa diri kita sebenarnya. Dan menariknya, menurut Laila, lagu sedih bisa dinikmati bukan karena isinya bikin kita nelangsa, tapi karena ada unsur keindahan dan nostalgia di dalamnya. Kita bisa merasa tersentuh tanpa harus benar-benar sedih. Jadi kalau sahabat suka lagu galau, itu bukan berarti sahabat lemah, tapi justru menjadi bukti kalau sahabat berani menghadapi perasaan sendiri. Karena kadang buat sembuh, kita harus berani mendengarkan lagu yang bikin kita paling jujur sama hati kita sendiri.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Mercury, bantu kami garap pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu. Oke? Okay? Bersama saya, Dedi Turnoyudo dari Garda Pangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Moment on this day.
1: Tanggal 22 Mei 1990, Republik Arab Yaman dan Republik Rakyat Demokratik Yaman bersatu menjadi Republik Yaman. 22 Mei 2010, Air India Express penerbangan 812 jatuh saat mendarat di Mangalore menewaskan 158 orang. Tanggal yang sama 2010 meninggalnya Hasri Ainun Habibi, istri mantan Presiden B.Y. Habibi, meninggal di München, Jerman. 22 Mei 2011, tornado menerjang wilayah Amerika Serikat dan menimbulkan puluhan korban jiwa. Setidaknya 30 orang tewas di kota Joplin, negara bagian Missouri akibat terjangan tornado. Selanjutnya, 22 Mei 2011, Manchester United resmi meraih gelar Liga Inggris ke-19 melampaui catatan gelar rival mereka Liverpool yang mendapat 18 gelar.
0: Moment on this day.

0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: 96 FM Mercury, sahabat Pemkot Surabaya mencatat kenaikan kunjungan wisata sebesar 12,5% selama pelaksanaan Surabaya Vagansa 2026 Sabtu 16 Mei 2026 malam. Selain itu, event tahunan dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya HJKS ke-733 itu juga mendongkrak okupansi hotel sekitar 4%. Kata Wali Kota Eri Cahyadi, peningkatan kunjungan wisata jadi indikator sektor pariwisata terus bergerak dan memberi dampak langsung pada perekonomian daerah. Surabaya Vagansa 2026 sendiri jadi satu dari 125 program unggulan Karisma Event Nusantara KEN 2026 Kemenpar Republik Indonesia. Tahun ini dikemas lebih spektakuler melalui konsep Festival Cahaya. Antusiasme ribuan warga dan wisatawan pun terlihat memadati kawasan pusat kota. Sebanyak 35 peserta ikut ambil bagian, berasal dari berbagai komunitas, stakeholder, instansi, pendidikan, hingga sejumlah perangkat daerah dengan tema Festival of Light Garden of Hope yang sengaja dihadirkan untuk bisa memperkuat daya tarik wisata melalui dominasi pencahayaan artistik di sejumlah titik-titik strategis. Wali Kota Eri bilang antusiasme pengunjung di luar ekspektasi, di mana banyak wisatawan datang dari berbagai daerah seperti Jember, Probolinggo, Semarang, hingga luar Jawa. Sementara itu, sahabat, Asisten Deputi Event Daerah Kemenpar Republik Indonesia, Reza Pahlevi juga mengapresiasi pemerintah kota atas inisiatif menghadirkan Surabaya Vagansa Festival of Light 2026. Menurutnya, itu bentuk keseriusan pemerintah kota Surabaya untuk memajukan sektor pariwisata. Lebih lanjut, Reza menuturkan terpilihnya Surabaya Vagansa Festival of Light dalam Karisma Event Nusantara 2026 sudah melalui proses kurasi yang ketat. Dengan status sebagai bagian dari KEN, sekaligus jadi pengakuan kalau kota Surabaya dan Surabaya Vagansa berkualitas dan mampu bersaing dengan berbagai event unggulan daerah lain di tingkat nasional. Karenanya Reza berharap Surabaya Vagansa bisa berkembang jadi signature event kota Surabaya sekaligus memperkuat posisi Surabaya sebagai kota kreatif dan destinasi pariwisata. Juga mampu mendorong lahirnya kreativitas dan inovasi masyarakat sekaligus memberikan efek positif pada kesejahteraan warga kota Surabaya.
1: 96 FM Mercury Surabaya, informatif, inspiratif.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, tahukah Anda kalau kantong plastik yang kita kenal sekarang pertama kali diciptakan dengan niat yang sangat baik? Pada tahun 1950-an, seorang insinyur Swedia bernama Sten Gustav Tulin menciptakan kantong plastik. Tujuannya hanya ingin menciptakan solusi pengemasan yang praktis, murah, dan sangat kuat. Kala itu, inovasi ini dianggap sebagai kemajuan besar dan dianggap ramah lingkungan. Mengapa? Karena kantong plastik dianggap dapat menggantikan kantong kertas dan kain yang lebih mahal, sekaligus mengurangi pemangkasan pohon. Kantong plastik adalah langkah maju yang dapat membantu melestarikan hutan dan mengurangi jejak karbon, begitu pandangan mapaknya. Penggunaan yang meluas tanpa kendali membuat plastik kini menjadi penyumbang sampah terbesar di dunia. Plastik sulit terurai dan berakhir mencemari lautan dan terus mengancam ekosistem. Karena kerusakan itu, kini banyak negara mengambil langkah tegas untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Jadi sahabat, siapa yang menyangka kalau dulu kantong plastik diciptakan justru untuk menyelamatkan lingkungan, tapi kini perjalanan waktu menunjukkan bukan produk plastiknya yang salah, tapi kitalah yang menentukan dampaknya. Yuk, mulai sekarang kurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari.

0: Bumi menunggu langkah kecil kita hari ini.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury FM.
1: Informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi.

0: seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 22 Mei 1990, Republik Arab Yaman dan Republik Rakyat Demokratik Yaman bersatu menjadi Republik Yaman. 22 Mei 2010, Air India Express penerbangan 812 jatuh saat mendarat di Mangalore menewaskan 158 orang. Tanggal yang sama 2010 meninggalnya Hasri Ainun Habibi, istri mantan Presiden B.Y. Habibie, meninggal di München, Jerman. 22 Mei 2011, tornado menerjang wilayah Amerika Serikat dan menimbulkan puluhan korban jiwa. Setidaknya 30 orang tewas di kota Joplin, negara bagian Missouri akibat terjangan tornado. Selanjutnya, 22 Mei 2011, Manchester United resmi meraih gelar Liga Inggris ke-19 melampaui catatan gelar rival mereka Liverpool yang mendapat 18 gelar.
0: Moment on this day.

cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa

0: Air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, pernahkah Anda menahan buang air kecil? Kebiasaan menahan buang air kecil mungkin sering Anda lakukan saat sedang beraktivitas. Padahal tahukah Anda ada gangguan kesehatan serius yang bisa Anda alami dari kebiasaan menahan buang air kecil? Karena seperti yang diketahui, proses buang air kecil sebetulnya adalah

0: tanda kalau sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa konsekuensi yang akan terjadi kalau kita sering menahan buang air kecil. Pertama, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu proses dan organ pencernaan. Sebab, menahan buang air kecil sama artinya membiarkan kotoran berada di dalam tubuh lebih lama. Dan kotoran tersebut pastinya mengandung banyak zat yang berbahaya bagi tubuh. Kedua, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu organ pencernaan seperti ginjal dan kandung kemih. Ketiga, bahaya lain dari menahan buang air kecil adalah dapat menimbulkan penyakit. Keempat, sering menahan buang air kecil akan membuat tubuh mudah diserang beberapa penyakit. Misalnya, penyakit gagal ginjal, infeksi pada ginjal, batu ginjal, dan infeksi kandung kemih. Bahaya lain menahan buang air kecil adalah bisa mengalami anyang-anyangan. Istilah ini dikenal untuk kondisi sakit dan nyeri yang terjadi ketika buang air kecil. Anyang-anyangan dan menahan buang air kecil dan merupakan tanda-tanda awalnya penyakit yang lebih serius lagi.
1: Inspirasi Sehat 96.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, Anda pasti pernah mendengar kerja rodi kan? Ini adalah kerja paksa tanpa upah yang diwajibkan oleh penguasa pada saat itu pada rakyat Indonesia. Anda pasti setuju dengan saya kalau selama ini guru sejarah di sekolah kita selalu mengajarkan kalau pembangunan jalan di Indonesia terlaksana berkat kerja rodi para pribumi. Bahkan dalam buku pelajaran sejarah juga disebutkan pekerja pribumi yang dikerahkan untuk membangun jalan Dendels tidak diberi upah sama sekali. Ternyata plot twistnya baru-baru ini beredar cerita kalau sebenarnya Dendels memberi upah ke pekerja melalui bupati. Hanya saja upah tersebut tidak sampai ke tangan pekerja alias dikorupsi. Dalam arsip sejarah juga menunjukkan saat itu Dendels sudah memberi dana sebesar 30 ribu ringgit atau sekitar 105 juta rupiah untuk mandor, pekerja, alat, dan konsumsi. Ingat, itu di tahun 1808 ya sahabat. Zaman dulu uang segitu sudah sangat besar. Dana 30 ribu ringgit ini diberikan kepada bupati untuk diurus. Arsip sejarah juga menunjukkan ada bukti kwitansi penyerahan dana dari Dendels ke bupati, tapi bukti penyerahan dari bupati ke pekerja tidak ada. Nah, dari sini muncullah pertanyaan, kemana larinya uang yang diberikan kepada pekerja? Sebab catatan keuangan Dendels menunjukkan ada pengeluaran yang lumayan lengkap untuk para pekerja. Benarkah saat itu praktik korupsi sudah dilakukan? Dan benarkah korupsi di negara sudah ada sejak lama? Menurut Anda, hukuman apa sih yang paling tepat untuk para koruptor?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 22 Mei 1990, Republik Arab Yaman dan Republik Rakyat Demokratik Yaman bersatu menjadi Republik Yaman. 22 Mei 2010, Air India Express penerbangan 812 jatuh saat mendarat di Mangalore menewaskan 158 orang. Tanggal yang sama 2010 meninggalnya Hasri Ainun Habibi, istri mantan Presiden B.Y. Habibie, meninggal di München, Jerman. 22 Mei 2011, tornado menerjang wilayah Amerika Serikat dan menimbulkan puluhan korban jiwa. Setidaknya 30 orang tewas di kota Joplin, negara bagian Missouri akibat terjangan tornado. Selanjutnya, 22 Mei 2011, Manchester United resmi meraih gelar Liga Inggris ke-19 melampaui catatan gelar rival mereka Liverpool yang mendapat 18 gelar.
0: Moment on this day.

0: Guri FM.
1: Informatif, inspiratif.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernahkah sahabat ngerasa nyaman justru saat mendengar lagu yang bikin sedih? Tenang sahabat, itu nggak aneh dan sahabat nggak sendirian. Kenapa sih lagu sedih justru malah disukai banyak orang? Dosen program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta, Lailatul Syifa bilang, orang yang suka lagu galau bukan berarti sedang terpuruk, tapi dia justru sedang berusaha memahami dirinya sendiri. Hal ini karena musik melankolis bisa menembus lapisan emosi yang sering kita tekan. Bahkan terkadang lagu sedih bisa menjadi jembatan bagi kita untuk jujur dengan perasaan yang lama kita hindari. Lailatul Syifa juga menjelaskan, mendengar lagu galau bisa memicu proses yang disebut katarsis, yaitu pelepasan emosi yang bikin hati terasa lebih ringan dan tenang. Bayangin aja sahabat, setiap bait lagu dan nada sendu yang kita dengar rasanya menjadi ruang aman buat kita untuk menangis atau sekedar ngerasain yang selama ini gak sempat kita rasain. Lagu galau juga bisa jadi cara refleksi diri, sebab liriknya membuat kita merenung tentang cinta, kehilangan, atau bahkan tentang siapa diri kita sebenarnya. Dan menariknya, menurut Lailatul, lagu sedih bisa dinikmati bukan karena isinya bikin kita nelangsa, tapi karena ada unsur keindahan dan nostalgia di dalamnya. Kita bisa merasa tersentuh tanpa harus benar-benar sedih. Jadi, kalau sahabat suka lagu galau, itu bukan berarti sahabat lemah, tapi justru menjadi bukti kalau sahabat berani menghadapi perasaan sendiri. Karena kadang, buat sembuh, kita harus berani mendengarkan lagu yang bikin kita paling jujur sama hati kita sendiri.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Moment on.
1: Tanggal 22 Mei 1990, Republik Arab Yaman dan Republik Rakyat Demokratik Yaman bersatu menjadi Republik Yaman. 22 Mei 2010, Air India Express penerbangan 812 jatuh saat mendarat di Mangalore menewaskan 158 orang. Tanggal yang sama 2010 meninggalnya Hasri Ainun Habibi, istri mantan Presiden B.Y. Habibi, meninggal di München, Jerman. 22 Mei 2011, tornado menerjang wilayah Amerika Serikat dan menimbulkan puluhan korban jiwa. Setidaknya 30 orang tewas di kota Joplin, negara bagian Missouri akibat terjangan tornado. Selanjutnya, 22 Mei 2011, Manchester United resmi meraih gelar Liga Inggris ke-19 melampaui catatan gelar rival mereka Liverpool yang mendapat 18 gelar.
0: Moment on this day.

0: Mercury FM.
1: Informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Merkuri FM.
1: Informatif, inspiratif.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: informatif, inspiratif.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, cuaca yang tidak menentu membuat sebagian orang mudah terserang penyakit. Meski sedang mengalami keluhan penyakit, Anda sebaiknya tidak sembarangan minum obat. Salah satunya, minum antibiotik. Faustin Raharja, dokter umum Rumah Sakit Umum Siloam Lipo Village mengatakan, banyak penyakit umum yang tidak memerlukan antibiotik. Sehingga Anda tidak perlu buru-buru membeli antibiotik dan mengonsumsinya, apalagi tanpa resep dari dokter. Beberapa penyakit sehari-hari yang disebabkan oleh virus seperti batuk, pilek, diare, cacar air, atau gatal-gatal alergi tidak memerlukan antibiotik. Antibiotik adalah jenis obat keras yang memerlukan resep dokter. Jangan pernah mengonsumsi tanpa anjuran dokter. Penyalahgunaan antibiotik dapat berakibat fatal bagi kesehatan. Anda bisa mengalami resistensi antibiotik yang menyebabkan bakteri menjadi kebal dan Anda menjadi sulit untuk disembuhkan.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, ada kabar baik untuk Anda para pecinta kopi. Ternyata selama dikonsumsi tanpa gula berlebihan, kopi punya banyak dampak baik untuk kesehatan tubuh. Manfaat minum kopi untuk tubuh yang pertama adalah mencegah penyakit. Para peneliti di Universitas Harvard Amerika Serikat membuktikan, cewek yang meminum setidaknya 4 cangkir kopi setiap hari bisa mengurangi kemungkinan terserang batu empedu sebanyak 25%. Manfaat minum kopi lain untuk tubuh adalah menurunkan resiko kanker. Sahabat, ada sebuah penelitian di Swedia tahun 2008 lalu membuktikan bahwa meminum 2-3 cangkir kopi setiap hari bisa mengurangi resiko atau menunda timbulnya kanker payudara. Nah sahabat, manfaat meminum kopi lainnya adalah meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda mau menurunkan berat badan, kopi adalah salah satu jawabannya. Sebuah studi mengatakan bahwa kandungan kafein di dalam kopi bisa merangsang metabolisme tubuh untuk lebih baik. Sedangkan untuk mereka yang obesitas, kopi yang dikonsumsi bisa mengoksidasikan lemak yang lebih besar lagi. Manfaat minum kopi untuk tubuh lainnya adalah menurunkan resiko penyakit Parkinson. Ada sebuah studi sahabat di tahun 2010 yang membuktikan meminum 2-3 cangkir kopi setiap harinya bisa menurunkan risiko penyakit Parkinson sebanyak 25% sahabat.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Aditya dari Transport for Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

sahabat Mercury. Saya Marini dari BK3S Provinsi Jawa Timur. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Mercury 96 FM Surabaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 22 Mei 1990, Republik Arab Yaman dan Republik Rakyat Demokratik Yaman bersatu menjadi Republik Yaman. 22 Mei 2010, Air India Express penerbangan 812 jatuh saat mendarat di Mangalore menewaskan 158 orang. Tanggal yang sama 2010 meninggalnya Hasri Ainun Habibi, istri mantan Presiden B.Y. Habibi, meninggal di München, Jerman. 22 Mei 2011, tornado menerjang wilayah Amerika Serikat dan menimbulkan puluhan korban jiwa. Setidaknya 30 orang tewas di kota Joplin, negara bagian Missouri akibat terjangan tornado. Selanjutnya, 22 Mei 2011, Manchester United resmi meraih gelar Liga Inggris ke-19 melampaui catatan gelar rival mereka Liverpool yang mendapat 18 gelar.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda penyuka buah srikaya. Di balik cita rasanya yang manis, ternyata srikaya memiliki manfaat kesehatan. Srikaya dapat mencegah penyakit jantung. Ini karena srikaya punya kandungan yang dapat menurunkan kolesterol jahat atau kolesterol LDL. Yang kedua, buah srikaya dapat mengatasi penyakit disentri akut dan diare. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia dan zat gizi yang bisa memperbaiki kondisi pencernaan. Buah srikaya juga dapat mencegah dan mengobati pasien kanker. Ini karena di dalamnya mengandung beberapa senyawa asitogenin. Senyawa ini memiliki efek sitotoksik yang dapat mematikan sel kanker. Buah srikaya juga memiliki kandungan antioksidan yang cukup banyak. Kandungan ini bisa menangkal radikal bebas yang memicu kanker. Berikutnya, srikaya dapat mencegah penyakit asma. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia yang bisa melegakan pernafasan. Srikaya dapat mengobati masalah hipertensi. Sehingga Anda yang memiliki tekanan darah tinggi sebaiknya rutin mengonsumsi buah srikaya. Srikaya dapat mengatasi atonik dispepsia. Kandungan ini terdapat pada buah srikaya yang masih muda. Selanjutnya, buah srikaya juga bisa digunakan untuk

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Mercury FM.
1: Informatif, inspiratif.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Mercury FM.
1: Informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Farah Fatmawati, spesialis paru konsultan. Tips sehat menjaga kesehatan paru-paru adalah ya, jangan lupa istirahat cukup, makan yang sehat ya, hindari rokok, hindari polusi, jangan stres, dan jangan lupa tiap kali ada keluhan batuk ya atau sesak atau keluhan apapun ya harus segera memeriksakan diri.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Franz OHP, spesialis obstetri dan ginekologi. Untuk para wanita yang berencana untuk hamil, siapkan diri sebaik-baiknya sebelum hamil, selama hamil, kalau sudah hamil, serta nanti setelah melahirkan dengan menjalani pola hidup sehat, makan bergizi, olahraga, dan tidur cukup. Nah, menyesuaikan tentu kalau sudah punya bayi. Yang jelas, rencanakan setiap kehamilan dengan baik dan jalani dengan penuh rasa syukur supaya lahir bayi-bayi dengan kualitas hebat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir. Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
4: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
3: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Sahabat Mercury, kecerdasan intelektual politik jika tidak dimulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita mempunyai agenda untuk membangun bangsa? Bersama saya, Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Farah Fatmawati, spesialis paru konsultan. Tips sehat menjaga kesehatan paru-paru adalah ya, jangan lupa istirahat cukup, makan yang sehat ya, hindari rokok, hindari polusi, jangan stres, dan jangan lupa tiap kali ada keluhan batuk ya atau sesak atau keluhan apapun ya harus segera memeriksakan diri.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, saya Dr. Hermina Novida, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes, Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, banyak orang yang memilih tidak minum obat ketika sakit dan justru mengkonsumsi obat herbal atau multivitamin saja untuk memulihkan badannya. Ini karena adanya anggapan kalau obat-obatan kimia bisa membuat ginjal rusak. Padahal kadang ada beberapa jenis penyakit yang sebenarnya harus diobati dengan obat konvensional. Pakar kesehatan mengatakan tidak semua obat-obatan yang kita konsumsi bisa mempengaruhi kesehatan ginjal. Bahkan ada beberapa jenis obat yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh supaya ginjal kita tidak terkena komplikasi akibat penyakit tertentu. Contohnya, mereka yang menderita diabetes cenderung lebih rentan terkena komplikasi gagal ginjal kalau kadar gula darah terus melonjak tidak terkendali. Mereka yang menderita hipertensi juga lebih rentan terkena gagal ginjal kalau tekanan darahnya tidak bisa dikontrol. Ini artinya, sahabat, kalau dokter merekomendasikan minum obat untuk menyembuhkan penyakit, sebaiknya kita mematuhi anjuran dokter. Obat-obatan yang direkom oleh dokter ini sudah didesain untuk aman dikonsumsi. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Untuk mencegah jangan sampai pendengaran kita terganggu karena kebisingan atau bunyi-bunyian terlalu keras, maka sebaiknya kalau kita mendengarkan suara atau bunyi dari headset atau handphone, sebaiknya tidak lebih dari 60% volume dalam waktu tidak lebih dari 60 menit. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: saya Dwi Rahayuningsih dari DPD Apetnas Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, pernah nggak sih kamu merasa stres atau tertekan dengan aktivitas sehari-hari? Hal ini wajar sahabat dialami karena faktor dari pola hidup kita. Karena tanpa kita sadari, ternyata makanan yang kita konsumsi sehari-hari bisa sangat berpengaruh ke kesehatan, termasuk kesehatan mental. Nah, apa saja sih makanan yang baik untuk kesehatan mental kita? Yang pertama adalah sayuran hijau. Ketika kekurangan folat, tingkat depresi, kelelahan, dan insomnia jadi lebih tinggi. Nah, untuk menambah kandungan folat dalam tubuh kita, sahabat, kita dapat mengkonsumsi sayuran hijau gelap seperti bayam yang mengandung tinggi folat. Tidak hanya itu saja, sahabat, ternyata bayam bisa meningkatkan kemampuan mental dan daya ingat. Kandungan asam amino dalam sayuran hijau juga berpengaruh terhadap produksi hormon yang mengendalikan suasana hati. Makanan lain yang baik untuk kesehatan mental kita adalah berry. Kelompok berry seperti strawberry, blueberry, blackberry, dan juga raspberry mengandung antioksidan yang tinggi dan bisa menurunkan stres, juga meningkatkan daya ingat otak. Selain itu, sahabat, antioksidan dalam buah-buahan ini juga bisa melindungi tubuh kita dari penyakit dan gangguan yang berkaitan dengan usia. Kemudian

0: makanan lain yang baik untuk kesehatan mental kita adalah lemak ikan, sahabat. Ya, dalam ikan salmon dan makarel ada kandungan asam lemak omega 3 tinggi yang bisa mengurangi gejala skizofren, depresi, sindrom ADHD, dan juga gangguan mental lainnya. Sahabat, semakin kita rutin mengkonsumsi ikan, penurunan kognitif otak yang dipengaruhi oleh usia juga bisa diperlambat. Asam omega 3 juga berpengaruh untuk menjaga suasana hati kita loh. Karenanya jangan lupa sahabat untuk selalu sertakan ikan dalam menu makanan harian Anda.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi.
2: Nih, bagi kok. Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Halo, saya Dr. Muhammad Nurdiansyah, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, staf pengajar FK UNER.

0: RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa mendengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, banyak orang beranggapan pasta gigi atau odol dapat mengatasi jerawat membandel. Tahukah Anda, cara ini ternyata justru tidak dianjurkan. Para ahli kulit menyatakan, mengoleskan pasta gigi ke jerawat justru bisa menimbulkan lebih banyak masalah. Lee Bury, dermatologis di New York, mengatakan pasta gigi diperuntukkan untuk gigi, bukan untuk kulit, karena kulit memiliki kebutuhan yang berbeda. Pasta gigi berfungsi untuk mencegah gigi berlubang, menjaga gigi tetap putih berkilau, dan membantu mempertahankan kebersihan mulut. Jadi pasta gigi tidak pernah menjadi dua alat dua fungsi untuk membersihkan gigi dan penghilang jerawat. Kata Ri, irisan seperti pasta gigi saat dioleskan di kulit memang memberikan rasa sejuk dan menenangkan, tapi justru berpotensi menyebabkan peningkatan iritasi, kemerahan, atau dermatitis. Semuanya akan memperburuk kondisi daripada mengobati jerawat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, santan kelapa ternyata tidak hanya bisa digunakan sebagai pelengkap bahan masakan, karena santan ternyata juga memiliki manfaat kesehatan, terutama untuk kesehatan rambut. Santan kelapa dapat memperkuat batang rambut. Ini karena santan memiliki kandungan asam larut yang mampu menembus rambut dengan mudah dan membantu memperkuat kutikula. Santan kelapa juga kaya vitamin C, E, B1, B3, B5, dan B6. Deretan vitamin itu dapat menyehatkan, menguatkan, dan melembabkan rambut. Santan juga dapat mengatasi rambut rontok, rambut kering, dan menghilangkan ketombe. Santan kelapa juga bisa digunakan sebagai kondisioner serta untuk perawatan kulit kepala yang terkelupas. Santan juga bisa diminum untuk mendapatkan nutrisi dari dalam. Tapi hati-hati terhadap efek samping yang ditimbulkan dari santan, sebab santan dapat menyebabkan ruam kalau kulit Anda sensitif terhadap partikel pembentuk susu kelapa. Santan juga kurang cocok untuk Anda yang memiliki kulit kepala dan rambut berminyak, sebab kandungan lemaknya yang tinggi membuat santan cenderung berminyak.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
2: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: sahabat Merkuri, saya Merlin dari GBY Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat?
1: Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi.
0: Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda.
1: Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Saya Dr. Iwan Sulianto, spesialis penyakit dalam, selalu menjaga kebersihan lingkungan, menghindari adanya nyamuk, demam berdarah, dan yang kedua bisa dilakukan dengan vaksinasi demam berdarah. Itu tips sehat dari saya untuk menghindari demam berdarah.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Halo, saya Dr. Asdi Wihandono, spesialis bedah onkologi. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
5: Merkuri FM.
6: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, bagi beberapa orang memulai aktivitas harian biasanya harus diawali dengan kegiatan buang air besar atau BAB. Tapi belum tentu juga setiap pagi rasa ingin BAB bisa datang sehingga membuat perut Anda tidak nyaman. Nah, kalau Anda sering mengalami hal ini, ada beberapa tips bagaimana agar BAB Anda lancar. Yang pertama sahabat adalah dengan minuman hangat. Minuman hangat bisa membantu merangsang pergerakan usus sehingga perut akan mulas. Kita bisa memilih nih minum air putih hangat ketika bangun di pagi hari. Mungkin ada juga beberapa di antara sahabat untuk memilih minum kopi hangat di pagi hari untuk melancarkan BAB. Kopi sahabat juga bisa meningkatkan kontraksi usus dan mengaktifkan gerakan usus. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah dengan lebih banyak gerak. Cobalah ubah gaya hidup Anda sahabat, jadi lebih banyak gerak atau olahraga. Bisa dimulai dengan olahraga ringan seperti jogging. Banyak gerak punya dampak positif seperti menggoyangkan perut dan usus untuk mengatasi sembelit. Nah sahabat, asal Anda tahu, para pelari biasanya melakukan pemanasan setelah bangun tidur agar bisa ke toilet sebelum ikut kompetisi lari. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah posisi duduk di toilet. Biar lancar, Anda juga harus perlu memperhatikan posisi duduk. Anda bisa duduk dengan mengarahkan tubuh ke depan dan meletakkan lengan di paha dengan mengangkat sedikit tumit kaki Anda. Cara lain, Anda bisa mengarahkan badan ke depan dan memegang pergelangan kaki. Kedua cara ini sahabat bisa membuat efek gravitasi sehingga kotoran akan lebih cepat turun. Nah sahabat, selamat mencoba.
1: Inspirasi Sehat 96. Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, capture it.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo sahabat Merkuri, saya Ica dari komunitas Sahabat Belajar. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, banyak orang yang memilih tidak minum obat ketika sakit dan justru mengkonsumsi obat herbal atau multivitamin saja untuk memulihkan badannya. Ini karena adanya anggapan kalau obat-obatan kimia bisa membuat ginjal rusak. Padahal kadang ada beberapa jenis penyakit yang sebenarnya harus diobati dengan obat konvensional. Pakar kesehatan mengatakan tidak semua obat-obatan yang kita konsumsi bisa mempengaruhi kesehatan ginjal. Bahkan ada beberapa jenis obat yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh supaya ginjal kita tidak terkena komplikasi akibat penyakit tertentu. Contohnya, mereka yang menderita diabetes cenderung lebih rentan terkena komplikasi gagal ginjal kalau kadar gula darah terus melonjak tidak terkendali. Mereka yang menderita hipertensi juga lebih rentan terkena gagal ginjal kalau tekanan darahnya tidak bisa dikontrol. Ini artinya, sahabat, kalau dokter merekomendasikan minum obat untuk menyembuhkan penyakit, sebaiknya kita mematuhi anjuran dokter. Obat-obatan yang direkom oleh dokter ini sudah didesain untuk aman dikonsumsi. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Ola dari Trashbag Community, komunitas peduli sampah Gunung Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, menurut sebuah penelitian, dalam setiap harinya manusia bisa bermimpi 4-5 kali dalam sehari. Cuma kadang-kadang kita tidak pernah ingat apa saja yang telah kita mimpikan pada saat tidur. Tapi tahukah Anda, mimpi ternyata tidak hanya sekedar bunganya orang tidur. Karena ternyata mimpi memiliki banyak manfaat kesehatan. Pertama, mimpi dapat mengurangi stres. Sebab mimpi adalah media untuk mengeluarkan emosi terpendam dengan cara yang aman. Kedua, mimpi dapat membuat tidur kita menjadi lebih nyenyak. Manusia membutuhkan berbagai langkah untuk bisa tidur nyenyak dan salah satunya adalah dengan mimpi. Mimpi juga dapat membantu mengingat. Contohnya, terkadang setiap malam sebelum tidur, kita suka mengingat kejadian di hari itu dan berusaha supaya kejadian tersebut tercatat di memori kita. Nah, di sini mimpi bisa membantu memindahkan kejadian tadi ke dalam memori kita secara tidak sadar. Mimpi dapat menghentikan kerusakan otak. Para ilmuwan percaya otak kita membutuhkan mimpi setiap malamnya untuk menghentikan kerusakan otak secara psikologis. Otak kita di malam hari sudah sibuk melakukan penyelihan dan pengarsipan memori gambar dan emosi untuk menjaga agar semuanya berjalan dengan baik.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Muhammad Nurdiansyah, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, staf pengajar FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa mendengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: apel berukuran sedang, terdapat banyak zat yang bermanfaat untuk tubuh. Di dalam buah apel terdapat 95 gram kalori, 25 gram karbohidrat, setengah gram protein, 4 gram serat, dan 0,4 gram lemak. Apel juga mengandung vitamin C sekitar 14% dan vitamin B kompleks yang tinggi. Vitamin ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan mengatasi kelelahan. Kulit apel juga memiliki banyak manfaat, di antaranya mengandung flavonoid, fitokimia, dan antioksidan. Ketiga zat ini bisa menambah kesehatan dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Antioksidan juga efektif melawan kanker dan berbagai macam penyebab virus penyakit lainnya. Jangan lupa sahabat Merkuri, pastikan sebelum mengonsumsi buah apel, Anda harus mencuci kulit apel terlebih dulu. Ini bertujuan untuk mengurangi pestisida yang mungkin tertinggal di kulitnya.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida

0: bahkan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, saya Dr. Anindita Primiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, mungkin Anda pernah mendengarkan pendapat yang mengatakan sarapan bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Sebaliknya, Anda juga pernah mendengar kalau melewatkan makan pagi justru bisa mengakibatkan peningkatan berat badan. Nyatanya sahabat, sarapan merupakan salah satu bagian dari pola makan seimbang. Berat badan seseorang yang rutin sarapan biasanya lebih terjaga dan tidak mudah naik ketimbang yang suka melewatkan sarapan. Bahkan sarapan sahabat juga diyakini bisa membantu menurunkan risiko penyakit seperti penyakit kardiovaskular dan diabetes. Memulai hari dengan sarapan pagi sahabat bukan hanya menyumbang tenaga bagi tubuh, tapi makan pagi ini juga mampu membantu tubuh merasa lebih kenyang sampai waktu makan siang nanti. Ini karena adanya asupan kalori, protein, dan serat dalam menu makan pagi. Zat gizi ini bisa menjaga rasa kenyang dan nafsu makan Anda sampai waktu makan siang selanjutnya.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sahabat Mercury, saya Driani Valenda Tobin dari Earth Hour Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
5: Mercury FM,
6: info aktual dan lagu hits.

kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Putri Hendria Wardani, spesialis kulit dan kelamin dari IDI Cabang Surabaya. Tips sehat untuk memilih dan menggunakan skincare yang baik dan benar adalah harus disesuaikan dengan tipe atau jenis kulit atau bila ada masalah kulit lainnya. Jadi sangat penting untuk bertemu dengan dokter spesialis kulit dan kelamin bila ada keluhan di kulit.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Primandono, Dokter Obgyn Konsultan Onkologi dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri FM Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, telinga berdengung mungkin pernah Anda alami. Kondisi yang dikenal dengan istilah tinnitus ini bisa dirasakan oleh kedua telinga, tapi ada juga yang hanya satu telinga. Kalau Anda mengalami telinga berdengung, simak baik-baik penyebabnya. Dan berikut ini adalah tips bagaimana cara mengatasi telinga berdengung. Pertama, hindari suara terlalu keras. Kalau Anda hobi mendengarkan musik saat bekerja ataupun belajar, sebisa mungkin menghindari volume suara yang terlalu kencang, serta jauhi sumber suara keras seperti panggung konser. Kedua, banyak mengonsumsi makanan dan minuman sehat. Kalau Anda mengalami gangguan pada telinga, sebisa mungkin rajin mengonsumsi makanan yang mengandung omega-3, vitamin D, asam folat, magnesium, serta vitamin C dan vitamin D. Ketiga, rajin membersihkan telinga. Ini sangat penting Anda lakukan, karena salah satu hal yang menimbulkan dengungan pada telinga karena alat pendengaran kita tersumbat kotoran. Tapi ingat, jangan terlalu sering membersihkan telinga, karena pada dasarnya telinga mampu memproduksi minyak untuk membersihkan dirinya sendiri. Keempat, hindari penggunaan obat-obatan. Kalau Anda menderita penyakit tertentu, konsultasikan ke dokter. Obat apa yang sekiranya aman dan tidak mengganggu kesehatan telinga. Selanjutnya, kurangi stres. Kalau Anda sangat sibuk karena pekerjaan, jangan lupa untuk merefresh otak agar tidak stres. Caranya dengan melakukan hobi atau melakukan kegiatan yang menyenangkan. Terakhir, konsultasikan dengan dokter. Kalau Anda telah melakukan beberapa cara untuk mengatasi telinga berdengung, tapi kondisinya masih sama atau bahkan bertambah buruk, segera periksakan ke dokter ahli.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ainani Jundah, dari Komunitas Benawa Sekar Akademia.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

terlalu keras akan berdampak buruk kepada pikiran dan juga tubuh. Ketiga, sahabat stres kalau tidak bekerja. Berhentilah untuk mengisi daftar tugas karena merasa bersalah atau keinginan untuk menyenangkan. Belajarlah untuk berkata tidak kepada tanggung jawab baru yang tidak menguntungkan untuk pribadi kita. Ciri keempat adalah menarik diri dari hobi. Kalau sudah gila kerja, tanpa sadar kita tidak akan punya waktu untuk berolahraga, kumpul dengan teman, atau menjadi sukarelawan karena kegiatan kita tersita dengan pekerjaan. Dan ingat, sahabat boleh bekerja keras tapi juga harus seimbang ya. Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo sahabat Mercury, saya Dr. Elizabeth Hadi.

0: Yanti, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Adi Husada, Undaan Wetan, Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury, Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, jantung adalah organ terpenting dalam tubuh manusia dan punya ukuran sebesar kepalan tangan. Jantung ini berfungsi memompa dan menyebarkan darah dengan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Kelainan yang terjadi pada jantung disebut penyakit jantung koroner. Gejala penyakit jantung itu diantaranya adalah detak jantung yang tidak beraturan, mudah lelah, nafas terasa berat, sulit tidur, berdebar karena sesuatu yang tidak pasti. Penyakit jantung koroner ini terjadi kalau aliran darah ke jantung terhambat oleh lemak. Penimbunan lemak di dalam arteri jantung ini dikenal dengan aterosklerosis, yang merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Aterosklerosis, sahabat, bisa mengurangi suplai darah ke jantung dan menyebabkan terbentuknya penggumpalan darah. Kalau ini terjadi, maka aliran darah ke jantung akan terblokir sepenuhnya dan serangan jantung bisa terjadi. Faktor pemicunya diantaranya adalah kolesterol yang tinggi, merokok, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Penyakit jantung yang tidak segera ditangani akan mengakibatkan komplikasi yang bisa menghilangkan nyawa seseorang. Ketika jantung tidak menerima suplai darah yang cukup untuk memompa darah, maka kinerja jantung pun akan menurun. Kondisi ini dikenal sebagai gagal jantung, dan bisa terjadi secara tiba-tiba maupun bertahap. Ada beberapa cara untuk pencegahan penyakit jantung yang bisa dilakukan, sahabat. Di antaranya adalah menerapkan pola hidup sehat dengan mengurangi makanan berkolesterol tinggi dan olahraga secara rutin.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Halo, saya Dr. Ardityo Rahmat Ardhani, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Islam Ahmad Yani, Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
5: Mercury FM.
6: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, dermatologis dari Surabaya. Tips untuk merawat kulit para lansia atau lanjut usia itu biasanya dengan melakukan gaya hidup yang sehat, kemudian cukup untuk banyak berolahraga, kemudian juga tidak merokok, kemudian juga dengan gizi yang cukup, yang seimbang. Nah, khusus untuk kulit bisa dengan hal yang sederhana seperti tetap kulit bersih dengan penggunaan sabun yang atau cleanser yang lembut, kemudian juga memakai pelembab dan tentu memakai sunscreen secara rutin.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, nama saya Dr. Pungki Mulawardana, spesialis obstetri ginekologi. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Mercury, sesudah mempertimbangkan banyak hal, Organisasi Kesehatan Dunia WHO resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Ini sahabat, sesudah WHO menambahkan kecanduan game ke dalam versi terbaru International Statistical Classification of Diseases atau ICD. ICD ini sahabat merupakan sistem yang berisi daftar penyakit berikut gejalanya, tandanya, dan penyebab yang dikeluarkan WHO. Berkaitan dengan kecanduan game, WHO memasukkannya ke dalam daftar Disorder Due to Addictive Behavior atau penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan atau kecanduan. Kecanduan game, sahabat Mercury, bisa disebut penyakit kalau memenuhi tiga hal. Yang pertama adalah seseorang tidak bisa mengendalikan kebiasaan bermain game. Yang kedua, seseorang mulai memprioritaskan game dari kegiatan yang lain. Yang ketiga adalah seseorang terus bermain game meskipun dia tahu ada konsekuensi negatif. WHO mengatakan sahabat ketiga hal itu harus terjadi atau terlihat selama satu tahun sebelum diagnosis itu dibuat. Meskipun begitu sahabat, bukan berarti semua jenis permainan bersifat adiktif dan bisa menyebabkan gangguan mental.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Nadia Mutiara Firyani, spesialis penyakit dalam. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, informatif, inspiratif.
2: Would you dance?

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arif Hadi Pambudi SPUK ingin menyampaikan atau sharing mengenai PCOS. Jadi PCOS merupakan suatu kumpulan gejala yang ditandai dengan adanya gangguan pada siklus menstruasi, adanya gejala hiperandrogen atau adanya timbul bulu pada daerah tubuh yang berlebihan, dan yang ketiga pada pemeriksaan fisik atau pemeriksaan dengan menggunakan ultrasound ditemukan adanya sel telur yang mengalami gangguan. Bagaimana dengan cara mendeteksinya? Yang perlu sahabat Merkuri ketahui adalah dengan melihat bagaimana dengan siklus menstruasinya. Kita ketahui bahwa siklus menstruasi normal adalah 3-7 hari. Nah, apabila terjadi gangguan pada siklus menstruasi tersebut, yaitu dengan mensnya yang sedikit atau waktunya atau frekuensinya yang juga memendek atau mungkin bahkan tidak menstruasi sama sekali, kemudian yang kedua itu adanya timbul bulu pada daerah tubuh secara berlebihan, sebaiknya untuk dikonsultasikan.

0: hari. Syukur-syukur bisa teratur setiap hari. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai sedikit tips untuk PCOS. Semoga sahabat Merkuri diberi kesehatan dan semoga bermanfaat.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan

0: Dan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Sahabat Merkuri, ayo naik kereta untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan raya. Saya Yana Diansah dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Tips langkah penting untuk menjaga kesehatan pendengaran yaitu jangan lupa bila ada telinga yang bermasalah, misal keluar kotoran atau gatal atau ada sesuatu yang menyebabkan pendengaran menurun, maka segera untuk memeriksakan secara dini. Juga bayi baru lahir sebaiknya dideteksi gangguan pendengaran sejak dini. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Berbagi informasi dengan lugas dan informatif. Hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

Kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arif Andi Mangudi, SPUG. Kali ini ingin memberikan sedikit tips mengenai bagaimana mempersiapkan momongan. Yang pertama, bagi para pasangan suami istri atau pasangan menikah yang masih muda, baiknya untuk mengkonsultasikan bagaimana kondisi reproduksinya. Yang kedua, pada pasangan yang sudah masuki kriteria infertilitas, yaitu yang telah menikah lebih dari 1 tahun, baiknya untuk melakukan konsultasi yang bertujuan untuk melihat faktor penyebab apa masih belumnya mendapatkan momongan tersebut. Dan yang ketiga, dalam melakukan konsultasi, bahwa

0: faktor penyebab infertilitas itu tidak hanya pada wanita saja, tetapi pada pria pun juga memiliki 40% angka kejadian infertilitas. Dan yang terakhir, lifestyle perlu dibangun, yaitu berat badan perlu dipantau, kemudian nutrisi yang sehat, dan olahraga teratur.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Hendra Surya Rasmawan, spesialis obstetri dan ginekologi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Untuk mencegah jangan sampai pendengaran kita terganggu karena kebisingan atau bunyi-bunyian terlalu keras, maka sebaiknya kalau kita mendengarkan suara atau bunyi dari headset atau handphone sebaiknya tidak lebih dari 60% volume dalam waktu tidak lebih dari 60 menit. Saya Dr. Nilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat, orang tua seringkali menggelitik anak-anaknya agar mereka tertawa terbahak-bahak. Sebab rasa geli yang muncul akan langsung membuat si kecil bereaksi lucu. Tapi sahabat, tahukah Anda kalau ternyata menggelitik merupakan kebiasaan buruk yang harus dihentikan? Ya sahabat, tak banyak yang tahu, kebiasaan menggelitik anak bisa menimbulkan efek negatif dan tidak dianjurkan. Tawa karena geli ini seperti ilusi, anak seperti menikmatinya, padahal sebenarnya tidak. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di University of California pada 1997, para ilmuwan menemukan bahwa menggelitik tidak menciptakan perasaan bahagia yang sama seperti yang diciptakan ketika seseorang mentertawakan lelucon lucu. Menggelitik hanya menciptakan ilusi lahiriah bahwa seseorang sedang tertawa. Anak sahabat yang digelitik kehilangan kendali dirinya. Perjuangan untuk mendapatkan kendali bisa jadi hal sangat sulit bagi anak dan bisa meninggalkan kenangan yang tidak menyenangkan seumur hidup. Ketika orang dewasa menggelitik anak-anak, mereka kebanyakan bermaksud bersenang-senang. Menurut Dr. Richard Alexander, Profesor Biologi Evolusi di University of Michigan, menggelitik bisa menjadi bentuk dominasi, dan tawa yang mengikuti adalah cara untuk menunjukkan kepatuhan. Menggelitik, menurut Dr. Richard Alexander, dapat menyebabkan tawa yang tidak terkendali dan sulit untuk dihentikan. Sahabat, tawa yang disebabkan oleh gelitik terus-menerus dapat mencapai titik di mana orang yang digelitik tidak lagi bisa bernafas dengan benar. Anak juga jadi mengalami sesak nafas dan bisa membahayakan kesehatannya, sahabat.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Ingin pagi Anda lebih bersemangat dengan beragam informasi? Mercury Morning Show, pilihannya.

0: Halo sahabat Mercury, saya Ferdian Juno dari komunitas Arsa Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, saat mengalami luka bakar, sangat wajib mencari bantuan medis sesegera mungkin. Tapi luka bakar ringan dapat kita atasi dengan pengobatan alami. Pertama, dengan menggunakan air dingin. Caranya, dengan mendinginkan area kulit yang terbakar di bawah air mengalir yang dingin. Ini harus Anda lakukan sekitar 10 hingga 15 menit atau sampai rasa sakitnya sedikit berkurang. Atau Anda bisa meredam area yang terbakar langsung ke dalam air dingin atau kompres dengan air dingin. Tapi ingat, jangan menaruh es secara langsung setelah cedera. Sebab tujuan utama dari mendinginkan area kulit yang terbakar adalah untuk mengurangi pembengkakan dengan mengusir panas dari kulit. Luka bakar juga bisa diobati dengan daun pisang. Ini karena daun pisang memiliki sifat antiinflamasi dan antimikroba. Daun pisang juga mengandung tanin, getah, dan glikosida iridoid. Cara mengobati luka bakar dengan daun pisang, dengan menghancurkan daun pisang hingga halus, lalu tempelkan langsung di atas kulit yang mengalami luka bakar. Selanjutnya, luka bakar bisa diobati dengan menggunakan cuka. Dalam cuka terdapat kandungan antiseptik dan astringen sehingga membantu mencegah segala jenis infeksi pada area yang terbakar. Cara penggunaannya, larutkan cuka ke dalam air, lalu rendam kain bersih ke dalam larutan cuka dan balut luka bakar dengan kain. Berikutnya, luka bakar bisa diobati dengan madu. Menurut penelitian, mengoleskan madu pada luka bakar dapat mempercepat penyembuhan dan mengurangi rasa sakit. Ini karena madu dapat membantu mengeluarkan cairan dari dalam jaringan tubuh, sehingga mampu membersihkan luka dengan efektif. Sebagai alternatif, Anda juga bisa mengoleskan madu menggunakan selembar kain atau perban steril. Yang terakhir, dengan menggunakan minyak lavender. Caranya, oleskan minyak lavender pada area yang terbakar. Kegunaan utama minyak lavender untuk mencegah rasa sakit yang menyengat, serta untuk melindungi lapisan dalam kulit di sekitar area yang terbakar.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, bantu kami garap pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu, oke? Okay? Bersama saya, Dedi Turnoyudo dari Garda Pangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat?
1: Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi.
0: Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda.
1: Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Hai semua, saya Dr. Prastuti Astawulaningrum, spesialis paru. Saya akan membagikan tips sehat untuk yang hidup di perkotaan. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang hidup di perkotaan agar tetap bisa mempunyai paru-paru yang sehat. Yang pertama adalah dengan penggunaan masker yang baik dan benar, kemudian menjaga kesehatan kita dengan cara tidak usah merokok, dan yang ketiga adalah melakukan vaksinasi influenza apabila diperlukan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, saya Ica dari komunitas Sahabat Belajar. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.
6: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, menurut sebuah penelitian, dalam setiap harinya manusia bisa bermimpi 4-5 kali dalam sehari. Cuma kadang-kadang kita tidak pernah ingat apa saja yang telah kita mimpikan pada saat tidur. Tapi tahukah Anda, mimpi ternyata tidak hanya sekedar bunganya orang tidur, karena ternyata mimpi memiliki banyak manfaat kesehatan. Pertama, mimpi dapat mengurangi stres, sebab mimpi adalah media untuk mengeluarkan emosi terpendam dengan cara yang aman. Kedua, mimpi dapat membuat tidur kita menjadi lebih nyenyak. Manusia membutuhkan berbagai langkah untuk bisa tidur nyenyak, dan salah satunya adalah dengan mimpi. Mimpi juga dapat membantu mengingat. Contohnya, terkadang setiap malam sebelum tidur, kita suka mengingat kejadian di hari itu dan berusaha supaya kejadian tersebut tercatat di memori kita. Nah, di sini mimpi bisa membantu memindahkan kejadian tadi ke dalam memori kita secara tidak sadar. Mimpi dapat menghentikan kerusakan otak. Para ilmuwan percaya otak kita membutuhkan mimpi setiap malamnya untuk menghentikan kerusakan otak secara psikologis. Otak kita di malam hari sudah sibuk melakukan penyelihan dan pengarsipan memori gambar dan emosi untuk menjaga agar semuanya berjalan dengan baik.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Sahabat, berbahagialah dengan apa yang kamu miliki, bersemangatlah dengan apa yang kamu inginkan. Selamat pagi sahabat, saya Nila Ariola kembali hadir menjumpai Anda di Healthy Life Sabtu pagi ini. Ragam informasi kesehatan akan saya hadirkan untuk menemani hari libur Anda bersama keluarga. Apapun aktivitas Anda hari ini sahabat, semoga 96 FM Mercury bisa menemani Anda di berbagai suasana. Sahabat, stay tune terus hanya di Healthy Life 96 FM Mercury. Ini.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, siapa nih yang suka banget minum es teh? Ngomongin tentang es teh, minuman yang satu ini kayaknya sudah jadi minuman wajib buat makanan apapun di meja kita. Mau makanan bakso yang lagi panas-panasnya, pasti minumnya es teh. Atau makan nasi rames yang nikmat, minumnya pasti juga es teh. Sampai-sampai ada yang bilang, apapun makanannya, minumannya selalu es teh. Tapi sahabat, kepikiran gak sih sejak kapan teh menjadi minuman favoritnya orang Indonesia? Padahal dulu tanaman ini hanya dijadikan pajangan di taman. Ternyata sahabat, sejarahnya cukup unik loh. Teh itu pertama kali sampai ke Indonesia tahun 1684 di bawah pria Belanda bernama Andreas Kleyer. Menariknya nih, saat itu teh cuma dianggap sebagai tanaman hias. Tapi perlahan, karena kecocokan rasa, teh mulai dibudidayakan sampai akhirnya mendarat di hati orang Indonesia sebagai tradisi. Buktinya, bukan sekedar soal rasa, tapi juga diperkuat oleh data. Menurut survei, mayoritas masyarakat berusia 15 hingga 40 tahun lebih memilih teh dibandingkan kopi. Ini membuat pasar konsumsi teh diprediksi akan tumbuh signifikan hingga 52%. Sebab, yang mengonsumsi bukan hanya kalangan rumah tangga, tapi juga sektor hotel dan restoran. Mengapa popularitasnya begitu stabil? Jawabannya, karena faktor iklim tropis di Indonesia. Bagi para pedagang, cuaca panas ekstrim justru menjadi berkah. Coba bayangin aja, di area pusat keramaian seperti stasiun, seorang pedagang bisa menjual es teh hingga 250 gelas per hari dengan omset mencapai 1 juta rupiah. Selain menyegarkan, harga es teh juga sangat merakyat. Sebab kalau dibandingkan dengan minuman kekinian lainnya, segelas es teh rata-rata hanya dibanderol mulai dari 3.000 rupiah. Tentu saja, ini adalah kombinasi yang sulit untuk ditolak, enak dan murah. Ditambah lagi, kini bisnis es teh kian menjamur. Di terminal, di stasiun, di sekolah, bahkan warung dekat rumah, es teh bisa ditemukan dengan mudah. Hebatnya, es teh tidak mengenal kasta. Minuman ini bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja. Ini menjadi bukti nyata kalau sesuatu yang sederhana justru memiliki kekuatan besar untuk membangun kebersamaan di setiap tegukannya. Nah, sahabat, sudahkah Anda menyeruput es teh hari ini?

Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
3: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
2: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
3: Wonderful Indonesia.

Sahabat informatif inspiratif, penyakit kanker bisa diderita siapa saja, baik orang muda atau yang sudah lanjut usia. Kanker sahabat merupakan penyakit yang sangat berbahaya karena bisa mengancam nyawa. Kanker disebut bisa menyebar cepat dan mampu merusak organ vital tubuh dalam kurun waktu tertentu. Penyebab seseorang menderita penyakit kanker bisa karena beberapa faktor. Penyakit kanker pun ada beberapa jenis. Sejumlah faktor yang sejauh ini dianggap menyebab kanker, di antaranya pola makan tidak sehat, merokok, alkohol, radiasi sampai faktor genetik. Namun sahabat, ada upaya untuk seseorang terhindar dari terkena penyakit kanker. Beberapa minuman sahabat disebut mampu menurunkan resiko kanker pada manusia. Lantas sahabat, apa saja minuman yang bisa menurunkan resiko kanker? Nah sahabat, ini ada 5 di antaranya seperti dirangkum dari berbagai sumber. Minuman pertama yang bisa menurunkan resiko kanker adalah kopi. Sahabat, dalam studi yang dirilis Wiley pada Desember 2024 disebutkan, mengkonsumsi kopi dihubungkan dengan resiko lebih rendah terkena kanker mulut, tenggorokan, leher, hingga kepala. World Cancer Research Found dalam situsnya menyebut, kopi punya zat alami yang bisa membantu melindungi sel-sel tubuh dan mengurangi peradangan. Studi itu sahabat juga menemukan, kopi mampu meningkatkan sensitivitas insulin yang membantu tubuh mengatur gula darah dengan lebih baik. Minuman kedua adalah yogurt. Dalam studi yang dipublikasikan ke jurnal Good Microbes disebutkan, orang yang mengkonsumsi 2 atau lebih porsi yogurt per minggu cenderung punya tingkat kanker usus besar proksimal yang lebih rendah. Seperti dikutip WebMD, yogurt bisa menurunkan resiko kanker pada usus karena minuman itu mampu mengubah mikrobioma usus dan bisa berdampak pada perlindungan dari kanker. Sahabat, untuk minuman selanjutnya yang bisa menurunkan resiko kanker akan saya sampaikan lagi nanti setelah yang satu ini. Yeay!

0: Saya Dr. Iwan Sulianto, spesialis penyakit dalam, selalu menjaga kebersihan lingkungan, menghindari adanya nyamuk, demam berdarah, dan yang kedua bisa dilakukan dengan vaksinasi demam berdarah. Itu tips sehat dari saya untuk menghindari demam berdarah.
1: Mercury FM, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, bawang merah adalah bumbu wajib di setiap menu masakan Indonesia. Selain membuat masakan enak, bawang merah juga punya manfaat untuk kesehatan. Salah satunya dapat digunakan untuk mengatasi luka bakar. Ini karena bawang merah mengandung dua macam mineral yang sangat baik, yaitu sulfur dan selenium. Sulfur adalah mineral yang dibutuhkan tubuh memicu munculnya kolagen. Sebab semakin tua usia, produksi kolagen juga akan berkurang sehingga gampang timbul keriput. Sedangkan selenium pada bawang merah dapat melindungi sel-sel pada kulit terhadap bahaya radiasi sinar UV atau ultraviolet. Ini sekaligus menurunkan resiko terkena kanker kulit. Sulfur dan selenium pada bawang merah juga sangat baik untuk mengatasi masalah kulit kepala, gatal, dan ketombe.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
3: Hai, sorry ya nunggu lama.
4: Hai Tisa, gak apa-apa.
3: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zap, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
4: Tisa!
3: I call you later, bye!
2: First date gagal total. Tapi, selalu ada kesempatan kedua.
3: Hai, apa kabar?
4: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
3: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
4: Sama-sama.
3: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
2: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya. Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: news on the spot.
1: PT Jasa Marga Surabaya Mojokerto atau JSM akan melakukan perbaikan perkerasan jalan di akses gerbang Tol Waru 6 mulai tanggal 20 hingga 26 Mei 2026. Selama pekerjaan berlangsung, akses menuju GT Waru 6 ditutup sementara dan seluruh arus kendaraan dialihkan melalui Waru Rem kilometer 16+400 di ruas tol Surabaya Gempol. Direktur Utama PT JSM, D. Hari Pratama, mengatakan perbaikan dilakukan untuk menjaga kualitas jalan sekaligus meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna tol. JSM bersama kepolisian dan stakeholder terkait juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi kepadatan kendaraan selama proses pengerjaan berlangsung. Pengguna jalan diimbau mematuhi rambu lalu lintas, mengikuti arahan petugas di lapangan, serta memastikan saldo uang elektronik dan bahan bakar mencukupi sebelum memasuki jalan tol. News on the spot.

0: harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifford Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo, saya Dr. Adwina Nurlita, dokter spesialis anak. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

Akhir pekan jadi lebih nyaman bersama Healthy Life. Menghadirkan informasi seputar kesehatan untuk temani weekend Anda.